0: Ada tuh, stop di sini dulu kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah maci, cepat ih.
0: Iyo pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kau stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu pace. Ji pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan kembali informasi untuk Anda pendengar di pagi menjelang siang hari ini ya. Pagi yang mendung ya, setelah hujan tadi jam 3 ya sampai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kami informasikan untuk Anda dari dunia entertainment tanah air, di mana Gina Esnur menghadirkan film Aku Sebelum Aku, sebagai drama keluarga yang mengangkat perjalanan

Perjalanan seorang remaja dalam menemukan jati dirinya. Karya original Netflix Indonesia ini juga menyoroti persoalan kesehatan mental melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cerita berfokus pada Jati, seorang siswa berprestasi yang kerap menorehkan kemenangan dalam berbagai ajang kompetisi akademik bergengsi. Di balik seluruh pencapaiannya, Jati harus memikul tekanan besar akibat harapan tinggi sang ayah terhadap masa depannya. Dan keberhasilan yang selama ini diraih Jati justru menjadi titik awal munculnya berbagai konflik dalam kehidupan pribadinya. Seiring berjalannya cerita, ia berusaha menghadapi tekanan emosional sekaligus memahami siapa dirinya sebenarnya di tengah tuntutan keluarga. Dan film ini ditulis sekaligus disutradarai oleh Gina Esnur yang dikenal melalui sejumlah karya drama bertema keluarga dan kehidupan. Proses produksinya dikerjakan oleh Wahana Kreator Nusantara dengan Sigit Pratama bersama Anna Melani sebagai produser. Tokoh Jati diperankan aktor muda Bima Sena yang menampilkan sosok remaja berprestasi dengan pergulatan batin cukup kompleks sepanjang cerita. Sementara Ringgo Agus Rahman memerankan Pak Jaya, ayah dari Jati yang memiliki ekspektasi besar terhadap putranya. Dan deretan pemain lainnya turut diisi, ada Widuri Putri, ada Prastiwi Dwiarti, ada juga Ferdi Sulaiman serta Poppy Sofia yang memperkuat alur cerita. Film ini juga menghadirkan Candil, Ronald Surapraja, Aming hingga Yusuf Oskan sebagai pemeran pendukung. Melalui kisah ini, Gina Esnur mengangkat dinamika hubungan orang tua dan juga anak yang dipengaruhi luka emosional antar generasi. Film ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka agar remaja memiliki ruang dalam menyampaikan perasaan serta keresahannya. Nah, itu dia pendengar film ya yang rasa-rasanya cocok dan dekat dengan kehidupan kita ya. Khususnya untuk Anda, orang tua dan juga khususnya orang tua yang memiliki anak ya, yang saat ini anaknya beranjak remaja dan mulai ada apa dinamika ya dalam hubungan antara orang tua dan anak sendiri. Dan Aku Sebelum Aku mulai tersedia secara global melalui layanan streaming pada Kamis kemarin, 16 Juli 2026. Kehadirannya menawarkan drama emosional yang memadukan isu keluarga, kesehatan mental, dan proses pencarian jati diri. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita update film terbaru ya, dari horor internasional, di mana penggemar film horor akan dimanjakan sekali lagi dengan deretan judul baru yang siap menghantui layar lebar sepanjang 2027. Mulai dari kisah supranatural, teori psikologis, hingga kelanjutan waralaba legendaris, semuanya dipersiapkan untuk menghadirkan pengalaman mencekam. Dan salah satunya yang paling dinantikan yaitu The Conjuring First Communion, di mana film ini akan mengangkat kisah awal pasangan Ed dan Warren sebelum dikenal luas sebagai pemburu kasus supranatural. Selain The Conjuring, tahun 2027 juga akan diramaikan oleh sejumlah film horor lainnya yang siap meneror penonton. Dan beberapa di antaranya ada yang berjudul A Quiet Place bagian ketiga, ada juga The Exorcist Martyrs, kemudian ada The Blair Witch Project, kemudian dan yang terakhir adalah Paranormal Activity yang 8. Dan untuk detail cerita resmi dan juga daftar pemain masih dirahasiakan, tetapi film ini, pendengar ya, dijadwalkan akan tayang pada tanggal 21 Mei 2027 atau tahun depan. James Wan menegaskan film ini merupakan wujud evolusi baru sambil tetap mempertahankan nuansa klasik dari film terdahulunya. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar ya, tidak terasa jumpa kita selama 5 jam kebelakang ya, dari mulai jam 5 dimulai dengan pembukaan match ya antara Inggris dan Perancis, yang mana Inggris sukses menumbangkan Perancis 6-4 dalam laga tadi pagi. Dan saya Gus Mulana pamit undur diri. Jangan beranjak, karena saya ini rekan saya Jubaidah akan menemani Anda dalam tarakan siang ini. Selamat siang pendengar dan selamat berakhir pekan.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

teman-teman idola hebat di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan tetap penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita semua. Program yang seru, mendidik, dan juga penuh dongeng yang menarik. Inilah Idola. Bersama aku, Kak Desita, yang akan menemani teman-teman menjelajahi cerita-cerita hebat penuh dengan imajinasi. Teman idola yang sekarang lagi duduk manis, yang sedang berkumpul bersama ayah dan bunda, yuk duduk yang nyaman dan merapat, karena sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan yang seru bersama. Teman-teman idola, hari ini kita akan mengunjungi sekolah Kumuda. Di sana kita akan melihat Kumuda dan teman-temannya sedang berkampanye. Kira-kira kampanye apa ya yang Kumuda lakukan bersama teman-temannya? Dan teman-teman Kumuda sedang membuat apa saja ya? Yuk teman idola, siapkan imajinasi kalian dan ikuti ceritanya sampai selesai ya. Hanya di Idola.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Teman-teman idola, sebelum cerita kita dimulai, Kak Desita mau mengajak kalian melakukan perjalanan imajinasi sebentar. Tarik nafas perlahan dan bayangkan kalian berada di sebuah sekolah dan sedang bermain bersama teman-teman. Lalu, ada sebuah pohon besar yang di atasnya terdapat sarang burung dan juga tupai. Namun, Kumuda mendengar kabar dan Kumuda menjadi sedih juga takut. Kira-kira apa ya yang membuat Kumuda sedih dan takut? Teman-teman idola, hari ini kita akan bersama-sama mengunjungi sekolah Kumuda dan mencari tahu penyebabnya. Yuk, sini merapat dan duduk yang manis dan biarkan imajinasi kita berjalan bersama. Dan sekarang, inilah cerita hari ini. Kisah penuh pesan dan makna, selamatkan pohon kita. Selamat mendengarkan teman-teman idola.
1: Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Mauren dari SDIT Ulul Albab. Saya akan membaca Selamatkan Pohon Kita, penulis Adit Himanasa TS. Siang itu jam pelajaran di sekolah hampir selesai dan murid-murid boleh pulang kalau bel sekolah berbunyi. Namun Kumuda merasa khawatir pohon kesayangannya akan ditebang karena sekolah mau membangun taman bermain baru.
2: Yeah.

ini ditebang di mana burung-burung itu akan membangun sarangnya. Pikirku mudah, di mana binatang-binatang liar akan berlindung ketika hujan deras. Pikirnya saat berjalan kaki pulang ke rumah.

pertama setelah ibunya pulang bekerja, Kumuda menceritakan semua hal yang terjadi di sekolahnya. Ibunya pun ikut prihatin dengan nasib pohon itu. Kumuda tidak bisa berbuat apa-apa dan mulai menangis semakin keras. Ibu Kumuda bertanya, kalau cuma menangis apa pohonnya bisa selamat? Sambil menangis, Kumuda menjawab, tidak. Kalau begitu, kenapa membuang waktumu dengan menangis? Jangan khawatir, esok hari pasti kamu tahu harus melakukan apa.

Keesokan paginya, saat Kumuda bersiap ke sekolah, ibunya memberi semangat, berangkatlah, ceritakan kepada temanmu, gurumu, dan yakinkan mereka, kata ibunya. Kumuda pun tersenyum mendengarnya. Setelah sarapan pagi, Kumuda berangkat ke sekolah dengan bersemangat. Dia siap menyelamatkan pohon kesayangannya. Dalam perjalanan ke sekolah, Kumuda bertemu teman-teman sekelasnya. Dia menceritakan betapa pentingnya pohon itu bukan hanya untuk mereka, melainkan juga untuk burung, serangga, dan binatang lainnya. Teman-teman Kumuda setuju dan ikut menjalankan rencananya. Kumuda dan teman-temannya membuat poster. Mereka menulis pengumuman yang mengajak murid-murid lainnya untuk bergabung dalam kampanye untuk menyelamatkan pohon itu. Poster dan pengumuman itu mereka pasang di papan pengumuman sekolah. Mereka juga membicarakan rencana penyelamatan pohon itu dengan guru pelajaran IPS mereka. Untunglah Pak Guru dengan senang hati membantu. Dia mendorong murid-muridnya untuk menyebarluaskan rencana ini dan berjanji akan membantu mereka. Tugas selanjutnya adalah meyakinkan guru IPA yang dikenal galak. Murid-murid merasa enggan berbicara dengannya, namun setelah guru ini tersenyum saat mendengarkan permohonan mereka, murid-murid itu pun merasa lega. Dia menyarankan mereka untuk menyampaikan rencana penyelamatan pohon ini kepada kepala sekolah. Para guru tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izinnya. Kepala sekolah mendengarkan penjelasan Kumuda dengan sabar. Dia sangat bangga dengan perhatian Kumuda pada perlindungan alam. Kemudian kepala sekolah meyakinkan Kumuda bahwa dia akan berdiskusi dengan manajemen sekolah dan memberi tahu Kumuda pada tanggal 26 November. Akhirnya tanggal 26 November, kepala sekolah mengumumkan bahwa hari itu adalah hari perlindungan lingkungan. Beliau juga menyampaikan berita baik untuk Kumuda dan teman-temannya. Pohon itu tidak akan ditebang dan akan dijadikan bagian dari taman bermain yang baru, kata kepala sekolah. Semua murid bersorak-sorai dan kepala sekolah menepuk pundak Kumuda dengan bangga.
Kumuda kemudian mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya. Mereka saling mengucapkan selamat. Beberapa temannya ada yang menari dan ada pula yang bernyanyi. Riang Kumuda berdiri di bawah pohon kesayangannya. Dia melihat raut muka bahagia teman-teman yang mendukungnya untuk kebaikan. Benar-benar perayaan Hari Perlindungan Lingkungan Dunia yang indah. Kumuda tidak akan berhenti

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Apa kabarnya, Morin?
1: Sehat-sehat.
0: Ceritanya seru ya, Morin ya?
1: Iya.
0: Morin, kakak mau nanya boleh ya?
1: Boleh.
0: Morin, siapa sih nama tokoh dalam cerita Selamatkan Pohon Kita tadi?
1: Tokoh dalam cerita adalah Kumuda.
0: Terus, mengapa tadi itu Kumuda terlihat menangis, Morin?
1: Karena merasa sedih pohon di sekolah akan ditebang.
0: Kira-kira apa yang Kumuda pikirkan ya, Morin, hingga membuatnya menangis?
1: Kumuda memikirkan hewan yang tinggal di pohon jika pohonnya ditebang.
0: Terus, apa yang dilakukan Kumuda dan teman-temannya agar pohon tidak jadi ditebang, Morin?
1: Kumuda dan teman-temannya membuat kampanye dengan poster dan bilang kepada guru dan juga kepala sekolah agar pohon jangan ditebang.
0: Wah, ternyata Kumuda dan teman-temannya sangat luar biasa ya, Morin, untuk menyelamatkan pohon.
1: Iya.
0: Wah, terima kasih banyak ya, Morin, udah bercerita buat teman-teman Idola.
1: Sama-sama.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

teman-teman idola, tanpa kita sadari, perjalanan petualangan kita sudah sampai di akhir cerita. Dari kisah selamatkan pohon kita, kita diajak untuk selalu menjaga alam kita. Dan kita juga harus melestarikan alam kita karena banyak makhluk hidup lain yang tinggal di alam lingkungan kita. Semoga setelah mendengarkan cerita ini, teman-teman idola bisa banyak belajar ya untuk selalu mencintai alam sekitarnya. Kak Desita mengucapkan terima kasih untuk teman hebat kita yang sudah sampaikan cerita dengan penuh semangat. Dan juga untuk seluruh teman-teman idola yang selalu setia mendengarkan program ini sampai selesai. Akhir kata, Kak Desita pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di idola berikutnya, tentunya dengan cerita lainnya yang pastinya tak kalah seru dan penuh pesan baik. Ingat ya teman-teman idola, teruslah belajar dan selalu jadi anak yang pemberani, menghargai dan juga mencintai alam sekitarmu. Kak Desita pamit, sampai jumpa dan dadah!

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini menemani Anda dalam edisi Tarakan di siang ini. Sebenarnya sudah dibuka ya dengan satu program kita tadi, yakni Idola Indonesia Layak Anak. Dan di jam 11 ini akan kita lanjutkan dengan segmen musik tradisional dan juga budaya. Sembari tidur-tiduran, mager-mageran di rumah, kami sajikan lagu-lagu daerah sambil menemani Anda yang saat ini lagi kedinginan. Apalagi yang tadi kehujanan di jalan, udah hujan, terus banjir, basah, ya waduh, yang motoran sih yang kasihan. Tapi oke, gak apa-apa, semoga tetap dalam keadaan yang fit, tetap keadaan dalam yang sehat selalu ya. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin saat ini baru saja ingin keluar rumah, tetap hati-hati karena baru selesai turun hujan. Kalau di Kampung Empat sendiri sih sudah reda ya hujannya. Entah kalau misalnya daerah Juwata Laut ya, atau di daerah Juweta Permai sekitarnya, atau di 613 yang juga biasa rawan banjir ya, apakah di sana masih hujan atau tidak? Walaupun sudah berhenti hujannya, tapi pastinya genangan airnya masih ada sampai saat ini. Untuk itu bagi Anda yang ingin keluar ya, atau lagi di luar rumah, tetap berhati-hati karena genangan-genangan air itu kadang-kadang jebakan Batman ya. Kita nggak tahu kalau misalnya nanti di situ ada lubang-lubang ya yang bisa membuat kita terjatuh ya, atau ban motor kita masuk ke lubang. Untuk itu makanya selalu bisa berhati-hati dan juga antisipasi, waspada yang pastinya. Ya, mendengar dengan beragam program informasi dan lagu-lagu juga akan kami iringi sembari menemani Anda. Kami hadirkan lagu dari Disma dan Kadir dengan judul Gunung Kerubung.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Sobri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Aduh, maaf ya mas. Maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas. Maaf, ini tali tas saya putus.
0: Pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas. Maaf, ini tali tas saya putus. Aduh, mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih, Ta. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.
3: Ya, pendengar, baru saja kami hadirkan adalah lagu dari Ainun dengan judul Julid Demaring ciptaan Dato' Aziz. Ini adalah lagu-lagu ya yang mana kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Selain ini pun akan kami hadirkan yakni dinamika olahraga. Namun sebelumnya kami sajikan ya lagu dari Disma dan Akadir dengan judul Sempulah Asalta. Jadi lagu ini dinyanyikan oleh suku Momuna di Yahikumong, Papua Pegunungan. Memiliki makna yang mendalam terkait dengan hubungan spiritual manusia dengan tanah, alam, dan juga leluhur. Serta sebuah pengingat akan kematian dan siklus kehidupan. Lagu ini pun menjadi viral di media sosial setelah diremix oleh musisi Daniel Halson, yang mana berdasarkan dokumenter kreator konten Dwi Biski. Arti dari lagu ini nih kita bahas sedikit ya sebelum kita mendengarkan bersama-sama terkait dengan ikatan dengan leluhur. Liriknya menceritakan bahwa setiap hari kita berjalan di atas tanah yang sama yang dahulu dipijak oleh nenek moyang kita. Sehingga ada pesan puitis yang berbunyi, tenang anak-anak kecil, jangan katakan pada tanah bahwa kita menyukainya. Ini adalah bentuk tabu atau rasa hormat yang mendalam agar manusia tidak bersikap serakah atau berlebihan terhadap alam. Ia juga menyimpan kalimat, kita akan segera tidur di dalamnya, tapi untuk saat ini kita berjalan. Merupakan pengingat bahwa manusia itu berasal dari tanah, dan kelak akan kembali terkubur di dalam tanah. Selagi masih hidup, manusia harus berjalan dan menjaga harmoni dengan alam. Wah, ini kalau kita dengarkan makna lagu ini ternyata begitu mendalam ya. Pengingat bagi umat manusia bahwa selama kita masih hidup, mari kita bersama-sama menghargai alam, karena di saat kita sudah tiada, maka kita akan lebih dekat dengan mereka.

0: di Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krishna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum

0: akan tetapi Jude Bellingham meletakkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
1: I hope that the players can be proud on that.
2: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
1: So it's very very painful if you miss out.
0: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya, dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
2: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis

0: di atas segalanya.
1: Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
3: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini, dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Bobotoh bersabar menanti pengumuman resmi.
2: Ya sih. Oh.
3: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
2: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga, tidak menutup, ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik misalnya. Pokoknya Bobotoh senang, Bobotoh tenang gitu ya.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Basar Sekulik. Dari Jakarta, Kansuari Cipro, TGRRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi dan nasional.

0: berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu punya kelebihan dan kekurangan juga. Ada plus minusnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka pilih gitu. Nah kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dan mereka. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita ya bakti, bagaimana kita lebih baik itu.
2: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Pro Sultan, kan channel informasi dan inspirasi, baru saja Anda mengikuti dinamika olahraga, informasi-informasi ya terkait dengan dunia olahraga yang lagi happening sekarang ini adalah apalagi kalau bukan persiapan ya Piala Dunia. Wah, siapa pendukung Spanyol? Siapa pendukung Argentina di sini? Atau bahkan sudah ada yang menebak-nebak, sudah ada yang meramal-beramal, ini kayaknya yang menang Argentina deh. Wah, kata teman-teman yang milih Spanyol, enggak, ini pasti adalah harinya Spanyol. Ya udah. Daripada nebak-nebak, jangan lupa untuk menyaksikan juga yang mana nobar ya, nonton bareng Piala Dunia bareng masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya yang manapun akan dilaksanakan oleh tim kita di RRI Tarakan dan juga TVRI yang akan langsung siaran live di Pemkot Tarakan di kantor pemerintah Kota Tarakan di halaman. Jadi bagi Anda yang mungkin bingung mau nonton bareng siapa, mending join ya bersama dengan kita di Pemkot Tarakan untuk melangsungkan nonton bareng masyarakat Kota Tarakan. Dan yang pastinya juga bukan hanya nonton bareng, tapi juga bisa merasakan nikmatnya UMKM, jangan salah ya. Walaupun mainnya subuh hari ya, UMKM juga tetap ada standby untuk menemani Anda dan juga bercengkrama bersama dengan teman-teman dari pencinta sepak bola lainnya.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan, tajam dan terpercaya.

Pemirsa dan pendengar berita sepekan umum siang ini edisi 19 Juli 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual yang menarik yang terjadi selama sepekan di antaranya. Menyambut tahun ajaran baru, PT Medco RNT Tarakan memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat melalui aksi nyata di bidang pendidikan. Spanyol dan juga Argentina melaju ke final. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul yang mana mengingatkan persatuan dan kesatuan bersama, dan nantinya pun akan disampaikan oleh

0: 7 sekolah dasar di sekitar proyek grid-based drilling atau GBD. Menurut Rivian Pragita Oktara sebagai Manager Field Relations dan Security Kalimantan Region, sebagai bentuk kepedulian, Medco tidak hanya fokus pada operasional ketahanan energi, tetapi juga memastikan hubungan kekeluargaan yang saling menguntungkan dengan warga sekitar.
1: Jadi ini salah satu bentuk kepedulian Medco sendiri, khusus Medco Tarakan, pada bidang pendidikan. Nah, kebetulan ini kan tahun ajaran baru besok. Nah, jadi kita memberikan partisipasi perlengkapan sekolah berupa tas dan isi-isinya, serta kelengkapan sekolah ketujuh SD di sekitar proyek IBD kita. Kita juga memperhatikan bagaimana hubungan baik kekeluargaan kita dengan masyarakat di sekitar, sehingga menjadi komunitas kesatuan yang mutualisme.
0: Aksi sosial ini pun disambut antusias oleh warga setempat. Ruslim, sebagai ketua RW2 Kelurahan Mamburungan Timur, menyatakan kegiatan ini ataupun juga bantuan tersebut dinilai sangat tepat momentumnya, mengingat para siswa akan segera kembali masuk sekolah setelah masa liburan.
2: Alhamdulillah, ini kan anak-anak ini memang sangat membutuhkan yang seperti ini kan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan medis seperti ini, paling tidak anak-anak rasakan, dan mereka tetap akan, apalagi tonton babi ini, apa tetap akan mereka membutuhkan namanya alat tulis, tas. Harapan saya ya, jangan kali ini aja kalau bisa.
1: Iya, tetap berkelanjutan lah.
0: Melalui kolaborasi yang erat dan program berkelanjutan ini, diharapkan proyek strategis energi di Tarakan dapat terus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan semangat belajar generasi muda daerah. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan pendengar, diduga balap liar adu banteng dua motor di Tarakan tewaskan dua pengendara. Laporan oleh Kristopan.
4: Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
5: Dugaan balap liar di Jalan Sungai Maya RT17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara berujung maut. Dua pengendara sepeda motor yang terlibat tabrakan dari arah berlawanan terjadi pada hari Minggu kemarin saat sore hari, meninggal dunia akibat luka berat yang diderita. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana, melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan di kawasan belakang Polsek Tarakan Utara atau Jalan Sungai Maya Ring Road. Setelah datang ke lokasi kejadian, diketahui satu korban meninggal di tempat, sedangkan satu orang lainnya sempat dibawa ke rumah sakit dan sekitar 2 jam kemudian dinyatakan meninggal dunia. Korban diketahui berinisial AF, 16 tahun, seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan plat KU3546GS, serta NS berumur 19 tahun, pengendara sepeda motor dengan plat KU5062GU. Keduanya merupakan warga Kelurahan Karang Harapan RT1 Kota Tarakan. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, AF melaju dari arah Sungai Maya menuju RS Bayangkara dengan kecepatan tinggi. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai NS. Akibat benturan tersebut, NS meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara AF mengalami cedera yang cukup parah dan sempat menjalani perawatan di RS Bayangkara Kota Tarakan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
4: Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tarakan sebagaimana tertuan dalam laporan polisi nomor RP/A/31/07/2026/SPKT/Polres Tarakan Polda Kalimantan Utara. Pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Sungai Maya RT17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan. Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
5: Rusli mengungkapkan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan balap liar. Informasi awal yang diperoleh dari saksi menyebut kedua kendaraan sebelumnya melaju searah sebelum salah satu pengendara berputar balik dan bertabrakan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Meski demikian, polisi masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan adalah kurangnya kehati-hatian pengendara saat membawa kendaraan sepeda motor. motor. Ia menambahkan, kedua sepeda motor tersebut telah dimodifikasi. Polisi juga menemukan pengendara sepeda motor dipinjam dari rekan mereka yang turut berada di lokasi kejadian. Saat ini, Gakum Satlantas Polres Tarakan masih melanjutkan penanganan perkara dengan mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk memastikan penyelidikan.

0: sebab kecelakaan. Rusli juga mengimbau masyarakat, khususnya warga di kawasan Juwata Laut dan Jalan Sungai Maya, agar segera melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan darurat call center 1110. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan pendengar, Kolaka Tarakan saat ini masih mengalami keterbatasan sarana maupun prasarana.
2: Kendala kami ini langsung di lapangan, kalau terjadi kebakaran di pemukiman kan kendalanya air, Pak.
3: Kolakar atau Kops Relawan Kebakaran atau Relawan Bencana Kota Tarakan saat ini masih mengalami keterbatasan sarana maupun prasarana. Koordinator lapangan Korlap Kolakar Tarakan Rudiansah mengatakan Kolakar saat ini minim peralatan penunjang seperti tidak adanya mobil pemadam kebakaran dan beberapa peralatan pertolongan lainnya. Dijelaskan Rudi, peralatan yang ada hanya 6 unit mesin fire pump. Oleh karenanya, Kolakar yang merupakan organisasi sukarelawan, ia berharap ada bantuan dari pihak lain untuk membantu memenuhi kekurangan sarana maupun prasarana.
2: Kendala kami ini langsung di lapangan, kalau terjadi kebakaran di pemukiman kan kendalanya air, Pak. Karena pernah dulu kejadian yang di Pasar Batu kan, Pasar Lingkas itu. Ada yang depan masjid itu kami pakai air popil, Pak. Popilnya warga. Kami taruh mesin kami di atas, baru kami spot pakai nozzle, Pak. Ada mobil, Pak, mobil semi ambulan kami, Pak. Bagaimana siapa tahu ada spot dengan ini kami ikut begini, siapa tahu ada hatinya bisa membantu relawan kami kan.
3: Dijelaskan Rudi, saat ini Kolakar Tarakan memiliki anggota sebanyak 50 orang. Untuk diketahui, Kolakar Tarakan adalah kelompok relawan sosial kemanusiaan aktif di Kota Tarakan. Mereka bergerak dalam berbagai penanganan darurat seperti penanganan kebakaran hingga sering mengadakan aksi nyata seperti bersih-bersih lingkungan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki tahun ajaran baru, tahun 2026-2027, kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah di Tarakan sudah mulai berjalan, namun sedikit berbeda dengan sekolah lain yakni SDN 041 Tarakan, yang mana masih harus beradaptasi karena masih kekurangan bangku dan meja untuk siswa khususnya kelas 2. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
4: Tempat duduknya atau gimana?
5: Tempat duduknya yang kurang karena memang kemarin sekolah ini pernah juga dipinjam oleh SMA Negeri 5.
6: Hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 041 Tarakan sudah berjalan sejak Senin 13 Juli. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di sekolah yang berlokasi di Jalan Bayangkara, Pasir Putih, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat ini juga sudah selesai selama 5 hari kemarin. Kepala SD Negeri 041 Tarakan, Mukhtar, mengatakan secara umum kegiatan belajar sudah dimulai. Kelas yang peralatannya lengkap sudah melakukan perkenalan dan pembelajaran seperti biasa. Namun, ia mengakui masih ada kendala sarana, khususnya untuk kelas 2, di mana ditemukan adanya kekurangan bangku dan meja.
5: Kalau ruangan sebenarnya cukup semua, cuma yang kalau peralatannya ada yang masih disulitkan.
4: Tempat duduknya atau gimana?
5: Tempat duduknya yang kurang karena memang kemarin sekolah ini pernah juga dipinjam oleh SMA Negeri 5. Kemudian tahun ini sudah pindah. Jadi kita masih berbenah-benah ini. Berbenah di mana mungkin bisa kita masukkan semua kelas itu, karena kemarin ada beberapa yang dipakai SMA.
6: Untuk sementara, solusi yang diambil pihak sekolah adalah menerapkan sistem bergiliran atau shift antara kelas 1 dan kelas 2, di mana kelas 1 pulang lebih awal sekitar jam 10, kemudian dilanjutkan kelas 2 sampai jam 2 siang. Mukhtar memperkirakan kekurangan bangku sekitar 1 kelas atau kurang lebih 30 set. Ia menyebut pengadaan sudah dianggarkan oleh pemerintah dan tinggal menunggu realisasinya yang direncanakan di anggaran perubahan. Saat ini, jumlah siswa di SD Negeri 041 Tarakan mencapai 660 lebih siswa. Di antara siswa baru tahun ini sebanyak 111 anak dan semuanya sudah terisi. Mukhtar berharap pengadaan bangku dan meja baru segera terrealisasi agar kegiatan belajar kelas 2 bisa kembali normal tanpa sistem giliran. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol dan Argentina melaju ke babak final. Wali Kota Rakan Dr. Hairul mengingatkan persatuan dan kesatuan bersama. Berikut laporan Andi Muhammad Rizal.
7: Rangka menjaga silaturahmi juga, ya, sama-sama semua duduk bareng-bareng, ya, sambil nonton menentangi dari bagian
8: Selama dua hari berturut-turut, kantor Wali Kota Tarakan dipadati ribuan warga yang antusias menyaksikan laga semifinal Piala Dunia 2026 melalui acara Nonton Bareng Nobar Tarakan Hibot yang berlangsung meriah. Tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga sukses menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul di setiap Nobar menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh masyarakat Tarakan yang hadir memadati area Nobar. Di tengah euforia pendukung tim kesayangan masing-masing, Wali Kota Tarakan memberikan imbauan penting kepada seluruh penonton yang hadir, di mana menekankan bahwa sportivitas harus tetap dijaga, apapun hasil akhir dari pertandingan semifinal tersebut. Yang mana semifinal berhasil membawa Spanyol dan juga Argentina menuju babak final Piala Dunia 2026.
7: Ya, terima kasih banyak ya buat masyarakat.

0: Selain menjadi ajang silaturahmi, acara nobar ini membawa berkah tersendiri tentunya bagi pelaku UMKM, di mana suksesnya momentum semifinal menjadi evaluasi agar pada momentum final mendatang bisa lebih meriah lagi. Hairul berjanji lebih menambah door prize serta keseruan variasi acara. Andi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan pendengar, laporan tadi pun mengakhiri berita sepekan umum. Tim penyiaran RRI Tarakan dan juga segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.
2: Sekian berita sepekan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar siap Prodangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Tentunya dalam segmen Prodangdut Dangdut adalah kita. Sudah kami hadirkan satu lagu dari Fitri Karlina dengan Cinta Banyak Aturan. Selain ini pendengar tentunya masih banyak sekali lagu-lagu dangdut yang siap berdendang dan bergoyang di ruang dengar Anda, apalagi menemani Anda dalam cuaca yang sejuk-sejuk merinding. Yang ini benar-benar raga-raga ini ya, bawaannya pengen tidur tarik selimut ya. Udah di rumah aja ya, gak kemana-kemana lagi. Apalagi cuaca yang benar-benar mendukung kita. Sambil seruput mie panas, wah enak banget sih ini pastinya. Tapi untuk Anda yang mungkin saat ini lagi bekerja, tetap berpikir, tetap beraktivitas, tetap produktif, semangat, semangat, semangat. Lebih semangat lagi kalau bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut bersama dengan kita di 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Dan juga pastinya masih menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon 0821 5320 9845. Ya benar, kembali kami akan hadirkan satu lagu dari Lala Widi dengan Kopi Dangdut Tarik Si Semongko.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Siap Prodangdut dimanapun Anda berada, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami dalam segmen Prodangdut Dangdut adalah kita. Lagu Zaskia Gotik dengan judul Bang Jono. Wah, siapa yang bergoyang dengerin lagu Bang Jono? Apalagi tadi sebelumnya ada lagu Ayu Ting Ting, I'm Single Happy. Wah, emang jangan sekarang pilihannya I'm Single Happy atau I'm Single Agak Menderita. Ya janganlah, mau single, mau gak single, semuanya harus sama-sama happy, sama-sama bahagia. Ya tentunya pendengar, kami masih menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di line telepon 0821-5320-9845 pastinya. Anda juga bisa chat kami ya melalui WhatsApp di nomor yang sama 0821-5320-9845 dan juga menyapa untuk Anda semua yang mendengarkan melalui frekuensi 99,9 MHz. Setelah ini pendengar, ada lagu dari Maggie Z dan juga Gaby Parera dengan Kasihan. Ada lagu Via Valen dengan Du-du-du-du-du. Ada juga lagu Koplo Time dengan judul Gratatatata. Wah, enggak panik ya. Panik lah. Masa enggak? Wah, ini lagunya kayaknya agak seru-seru ya hari ini ya. Juga enggak ketinggalan lagu dari Iyad Bustami dengan Wangi Wan Sutra. Ada dengan Bola Jawa Suara dengan Pak Lura. Bagi Anda ingin mendengarkan lagu ini atau ingin merequest lagu, Anda bisa menelpon kami melalui line telepon ya 0821-5320-9845.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada mendengarkan suara kami, baik yang berada di pertambakan, yang berada di warung makan, yang berada di rumah, atau yang berada di daerah pinggiran jalan masih sedang mendengarkan radio. Selamat datang dan juga selamat bergabung bersama dengan kami di frekuensi 99,9 MHz. Dan juga jangan lupa untuk menyaksikan nonton bareng RRI, pastinya juga bersama dengan masyarakat Kota Rakan yang akan dihadirkan di subuh nanti di daerah dan juga di lapangan Pemkot Tarakan. Jadi bagi Anda yang malam ini susah tidur, pengennya bergadang karena malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu untuk semua orang pencinta bola. Siapakah yang akan menjadi juara dalam ajang Piala Dunia di tahun ini? Namun sebelumnya mari kita berdendang dan bergoyang bersama bersama dengan kami dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 082153209845 masih mengudara hingga pukul 15 di sore nanti. Ya, mendengar langsung kami hadirkan lagu dari Peggy Z dan juga Gaby Parera dengan Kasihan.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Serba-serbi Piala Dunia. Pelatih-pelatih termahal di Piala Dunia 2022. Pertama, pelatih Jerman Hansi Flick dengan gaji 102 miliar rupiah. Namanya mulai melejit sebagai pelatih Bayern München tahun 2019. Namun Flick bukan sosok baru di timnas Jerman. Sempat menjadi asisten pelatih nasional selama 8 tahun. Flick mendapat tugas berat mengembalikan nama besar Jerman yang sempat tenggelam di Piala Dunia 2018 dan Euro 2020. Kedua, Gareth Southgate dengan gaji 91 miliar rupiah. Ia sempat diragukan menjadi pelatih timnas Inggris saat ditunjuk pada tahun 2016. Namun di kemudian hari, Southgate dapat membawa Inggris pada prestasi yang cukup baik. Walaupun belum berhasil merebut juara, di era Southgate, Inggris masuk semifinal Piala Dunia 2018 dan runner-up Euro 2020. Piala Dunia 2022 bisa menjadi kesempatan terakhir Southgate sebagai ajang pembuktian. Besarnya tekanan publik Inggris, bukan mustahil pemecatan akan menghampirinya bila ia gagal mempersembahkan trofi World Cup kali ini. Ketiga, pelatih Prancis Didier Deschamps dengan honor 59,6 miliar rupiah. Didier Deschamps adalah sosok yang telah mengantar Prancis menjadi juara Piala Dunia 2018. Tugas beratnya adalah mengantar Prancis merebut trofi Piala Dunia ketiga kalinya dalam sejarah Prancis memang tidak mudah. Karena terkendala badai cedera yang menimpa sejumlah pemain andalan Prancis seperti Paul Pogba, N'Golo Kanté, dan Karim Benzema. Dalam situasi sulit ini, kualitas Deschamps sebagai juru taktik akan kembali diuji. Keempat, pelatih Brazil, Tite, dengan honor 55,8 miliar rupiah. Tite punya mimpi besar mengembalikan kejayaan Brazil sebagai negara kuat di dunia sepak bola. Brazil terakhir kali juara Piala Dunia tahun 2002. Tahun 2018, Brazil sempat maju ke perempat final, namun kandas di hadang Belgia. Bila Piala Dunia 2022 Brazil kembali gagal, nasib Tite di kursi pelatih jelas terancam.

Pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz dan tersisa 10 menit terakhir. Jadi bagi Anda yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut, Anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga dipancar luaskan melalui 99,9 MHz. Namun bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu ya para penyanyi kita, Anda bisa menelpon kami melalui telepon 0821-5320-9845. Anda bisa merequest lagu, mau lagu siapa, mau lagu Inul Daratista, Roma Irama, Iyad Bustami, atau siapa lagi. Semuanya bisa Anda dengarkan melalui 0821-5320-9845 dan bisa menyapa kami di sini hingga pukul 15 nanti. Akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut terbaik seperti lagu dari Christina dengan Ku Gapai Cintamu, Maci Cemohtar dengan Untuk Semua Untukmu, ada juga lagu dari Mandar Mahesa dengan Tunjukkanlah, dan Evi Tamala dengan Terkejut. Bagi Anda pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu lainnya, Anda bisa menelpon kami ya, atau via chat WA bisa 0821-5320-9845.

0: Ya, benar, kita akan mengangkat penelpon pertama. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, Bro
0: Dangdut. Iya, boleh diulang sekali lagi. Halo. Oke, baik. Ini suaranya agak kurang terdengar. Dengan siapa di mana? Dengan siapa?
1: Dengan Pak Udin.
0: Dengan Pak Udin?
1: Muksin.
0: Muksin?
1: Ya.
0: Ah, Pak Muksin. Pak Muksin di mana, Pak Muksin?
1: Ya, baik-baik aja.
0: Oke, alhamdulillah kabar baik. Langsung Pak Muksin, silahkan mau dipilih lagunya atau mau request lagu?
1: Request lagu. Ano, Muksin, Muksin.
0: Lagu apa?
1: Mobil dan Bensin.
0: Mobil dan Bensin?
1: Ya.
0: Oke, baik, siap. Nanti kita perdengarkan ya, Bang Muksin ya. Terima kasih.
1: Ya, kedua, ano, nenek, kurang suaranya.
0: Iya, ini suaranya agak kurang terdengar ini Bang Muksin. Tapi sudah kita dengarkan lagunya, nanti kita hadirkan, terima kasih ya.
1: Ya,
0: oke, baik, waalaikumsalam. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah hadir ada Bang Muksin ya. Tadi pengen lagu Mobil dan Bensin. Baik, nanti kita akan perdengarkan bersama-sama lagu Mobil dan Bensin ya. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama dengan kami, silakan 0821-5320-9845 pastinya. Kita angkat penelpon kedua kita. Wah, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Yang itu adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Pulau Tias.
0: Dari Pulau Tias, di sana ada siapa ya? Ada Mas Agus Darmawan atau Pak Muharam?
2: Muharam.
0: Ah, Muharam, baik. Apa kabar Pak Muharam?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Muharam, mau lagu apa?
2: Iyat Bustami aja.
0: Iyat Bustami, mau judul yang mana nih?
2: Iya.
0: Atau bebas nih lagunya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Muharam. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, dua penelpon kita di detik terakhir ada Pak Muksin dan juga Pak Muharam. Baik, kita akan langsung mendengarkan ya. Yang pertama di sini kami hadirkan untuk Anda, yakni lagu yang juga baru saja di request oleh Pak Muksin, yakni ada lagu dengan judul Mobil dan juga Bensin.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Mendengar 97,9 MHz lagu dari Mandar Mahesa dengan judul Tunjukkanlah. Ini lagu terakhir pendengar di ruang dengar Anda dalam segmen Pro Dangdut. Dan juga kami akan senantiasa mengajak Anda untuk bisa mengikuti program-program dangdut selanjutnya dalam segmen Pro Dangdut di setiap jam 11.30 hingga jam 15 di sore hari. Dan saya juga ada pamit undur diri, dan selain ini akan ada Heri Santoso yang menemani ruang dengar Anda. Pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Bonita, Tangan Tak Sampai, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program Masa Pemberakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang baru saja menemukan frekuensi RRI Program Masa Pemberakan, jangan lupa untuk mengikuti Nobar Akbar siaran bola ya di halaman Wali Kota Tarakan. Banyak sekali door prize-nya pendengar. Dan kalau memang mau informasi selanjutnya, langsung saja kunjungi Instagram RRI Tarakan dan juga PPID RRI Tarakan. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi Bara Suara Sendu Melagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda di menit tetap di tepat di jam 4 sore untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan, jangan lupa untuk hadir di halaman parkir RRI, halaman parkir Wali Kota Tarakan. Ya, karena ada nonton bareng, jadi nobar akbar Piala Dunia untuk hari tanggal 20 ya, tapi acaranya dimulai dari tanggal 19 jam 8 malam. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya Faktor Laki, para pencari hati yang sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz. Di menit ke-56 meninggalkan jam 4 untuk sore hari ini. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan, jangan bosan-bosan dengarkan kami dan jangan pernah pindah frekuensi. Dan juga untuk pendengar, karena sepertinya cuaca di luar agak mendung ya pendengar, jadi kalau untuk mau jalan keluar rumah, jangan lupa untuk bawa perlengkapannya seperti payung ataupun juga mantel dan jas hujan, supaya kalau Anda kebetulan kehujanan di jalan, gak perlu bingung, gak perlu risau, gak perlu sedih, gak perlu berteduh lama-lama, dan langsung bisa meneruskan perjalanannya. Baiklah pendengar RRI program Satu Tarakan, kembali kami hadirkan lagu yang akan menghibur Anda untuk sore hari ini dari miliknya siapa ya yang bagus untuk nyanyi sore hari ini. Oh, kita ke Olivia Pardede, Layak Ku Cintai.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: nih. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar RRI, program Masatukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini dari miliknya Ina Kamari, cinta terbaik yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga lagu Peter F. Gunta, Kau Yang Kusayang. Pendengar RRI, program Satu Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Dan juga pendengar, kita masuk ke lagu Voice of Islami, lagu-lagu religi dan juga pengajian Al-Quran akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya dari miliknya Dikta, Kembali Padamu. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

Bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan, meskipun ketika itu ia sama sekali tidak memiliki uang. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membeli untanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya, Ali menjual unta itu kepadanya. Setelah mendapatkan uang, Ali pun membayar hutangnya kepada penjual unta. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" tanya Rasulullah. "Tidak tahu ya Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang menjual unta adalah malaikat Jibril dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan selisih harga penjualan yang merupakan keuntungan Ali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: الفاتحه.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sedang

0: sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Baik, pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Tarakan Timur, Kalimantan Utara di frekuensi FM 97,9 MHz dan 99,9 MHz, khususnya untuk Anda yang monitor siaran kami di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Ya, pendengar, final Piala Dunia 2026 ini akan menyuguhkan duel maut antara Spanyol dan juga Argentina, dan netizen juga ramai menebak siapa yang akan menjadi juaranya. Nah, partai puncak kejuaraan dunia sepak bola ini akan dilaksanakan di New York atau New Jersey Stadium ya, Amerika Serikat, pada dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan masyarakat di seluruh dunia saat ini juga memfokuskan pandangannya kepada Lamine Yamal dan Lionel Messi. Nah, apalagi juga 19 tahun lalu kedua pesepak bola handal ini ternyata pernah bertemu. Saat itu Yamal dimandikan Messi untuk penggalangan dana UNICEF ya. Kini mereka akan bertanding untuk memperebutkan gelar sepak bola paling bergengsi di dunia ya. Netizen juga ikut sudah tidak sabar ya menunggu melihat pertandingan final spektakuler tersebut. Bagaimana tidak, mengacu pada situs resmi FIFA, Argentina menempati peringkat pertama sebagai negara terkuat di olahraga ini. Kemudian Spanyol juga membayang-bayangnya di posisi kedua dengan selisih poin yang sangat tipis. Ya, itulah untuk Anda juga yang dini hari nanti yang ingin menyaksikan, nonton bareng bersama RRI juga Pemkot Tarakan. Anda bisa hadir di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan ya. Juga Anda bisa beramai-ramai di sana nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol dan juga Argentina. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kami hadirkan kembali lagu pop Indonesia untuk menemani malam hari Anda. Dari Pitaros, luar biasa.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti-drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi dari rri.co.id, ya, di laga final Piala Dunia 2026, Presiden FIFA menyampaikan bahwa final Piala Dunia ini akan membuat dunia berhenti sejenak. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina menjadi laga penutup yang sempurna. Gianni menilai dua raksasa sepak bola dunia ini akan menyita perhatian masyarakat global. Dan Infantino juga menyebut pertemuan Kapten Argentina Lionel Messi dengan bintang muda Spanyol yaitu Lamine Yamal ini menjadi sorotan dunia. Hal ini dinilai sebagai berkah bagi sepak bola karena mempertemukan dua generasi di panggung terbesar dunia. Namun demikian Messi sendiri ya tidak segan melontarkan pujian kepada pemain sayap Spanyol Yamal. Menurut sang Kapten Argentina itu, Yamal telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik meski baru berusia 19 tahun. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Ziva Magnolia, pilihan yang terbaik.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Maci, cepat ya.
0: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, hey. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Baik mendengar di mana pun berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa

0: air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
3: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
2: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
4: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
5: Kan di Bali udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
6: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
7: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kadis. Harapannya
7: diangkat jadi P3K kapan? Kalau boleh diangkat jadi PNS.
6: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
5: Kan kalau P3K itu, guru dan P3K itu kan di Bapak Bali udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
7: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
5: Berbeda Pak.

0: DP-nya kurang di sekolah. Saya masih jam masih menerima
1: IGK 9.
0: Iya. Kemarin saya sudah ngomong sama DP-nya, saya sampaikan arahan Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturan, Pak. Kalau memang dibolehkan, kita sama akan saja tidak dilihat lagi DP-nya.
2: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
4: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
5: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
4: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
5: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
6: Jadi sudah turun-turun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
5: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
7: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
8: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
9: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
8: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
7: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
8: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
10: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
1: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian dari 5-4 sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
10: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
11: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Harus bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
10: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
12: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
13: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu di setengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
14: Selamat malam.
13: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi publiknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali, Bang Rano.
14: Ya. Ini kan jadi acara kita kan gak sampai pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur.
13: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
14: Ada acara budaya, ada acara kota lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
13: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diasuti, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini saya Heri Susanto akan menemani Anda hingga nanti ya pukul 2 dini hari. Dan nantinya pada pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah juga ada nih ngobrol bola ya, atau bincang bola terkait dengan persiapan ya nantinya pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Nanti juga ada bersama dengan narasumber, insya Allah ya, nanti ada Bapak Wali Kota Tarakan, juga ada Kepala LPP RRI Tarakan. Baik pendengar, untuk menemani malam hari Anda, lagu dan juga informasi akan hadir hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dari Leto dengan satu lagunya, Fatwa Hati.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

Satu lagu dari Fabio Asher ya, lewat hati lain di hatimu. Informasi pendengar kami juga hadirkan untuk Anda pada malam hari ini bersama Pro 1 RI Tarakan ya. Dan informasi kali ini yaitu terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menko Kumham Imipas, yaitu Yusril Iza Mahendra menegaskan, aparat penegak hukum harus menjadi teladan dalam mematuhi hukum dan menjunjung tinggi moralitas. Menurutnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum bergantung pada integritas para penegaknya. Yusril juga mengatakan aparat penegak hukum merupakan manusia yang diberi kewenangan oleh negara untuk menegakkan aturan. Karena itu mereka harus menjadi contoh nyata dalam menaati norma hukum di tengah masyarakat. Ia menyampaikan bahwa penegakan hukum akan kehilangan wibawa apabila aparat justru mempertontonkan perilaku yang bertentangan dengan hukum. Kondisi tersebut menurutnya dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Hal itu disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra saat diwawancarai awak media di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu 19 Juli 2026. Yusril juga menambahkan bahwa pembangunan hukum harus selalu berlandaskan etika dan moralitas. Yang menyebut hubungan antara norma hukum, etika dan ajaran agama merupakan bagian penting dalam filsafat hukum yang tidak bisa dipisahkan. Indonesia merupakan bangsa yang religius sehingga penguasaan etika publik harus menjadi bagian dari pembangunan nasional. Yusril mengajak seluruh elemen bangsa membebaskan masyarakat dari kejahatan, korupsi, penindasan dan ketidakadilan melalui penguatan karakter. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id mengenai Menko Yusril menyampaikan bahwa aparat penegak hukum harus jadi teladan moral bagi masyarakat. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Ziva Magnolia, Peri Cinta.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah. Oh,

Satu lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Tersanjung membawa kita ke menit 52 lepas 20.20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar di mana pun Anda berada, satu informasi kembali kami sampaikan untuk Anda dari rri.co.id mengenai KPK memiliki landasan hukum untuk mengambil alih kasus korupsi Febri Ardiansyah. Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Yenti Garnasih, memandang penanganan perkara korupsi terbaru mengalami kemunduran serius dalam proses hukum. Dan menurutnya perubahan status tersangka menjadi saksi tanpa dasar hukum berpotensi merusak pengungkapan tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Ia menilai KPK ini memiliki landasan hukum cukup kuat mengambil alih perkara ketika muncul hambatan penanganan. Menurutnya langkah tersebut mampu mengurangi potensi konflik kepentingan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum nasional. Yanti berpandangan penanganan perkara korupsi semestinya berlangsung cepat agar pelacakan aset hasil kejahatan berjalan semakin efektif bersama. Kemudian baginya penerapan tindak pidana pencucian uang wajib menyertai perkara korupsi demi mengamankan aset negara dari pelaku kejahatan sepenuhnya. Yanti juga mengingatkan perbedaan perlakuan terhadap pihak-pihak dalam perkara sama ini berpotensi memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum nasional. Ia meyakini seluruh aparat penegak hukum harus menjunjung kesetaraan prosedur demi menjaga rasa keadilan serta kepastian hukum bersama. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di laman rri.co.id mengenai KPK memiliki landasan hukum untuk mengambil alih kasus korupsi Febri Ardiansyah. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Tuah Asmi, Kecewa.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Baik pendengar di mana-mana berada, pukul 21.02 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan segera beralih ke acara selanjutnya. Masih di Tarakan malam ini, Pro 1 RRI Tarakan. Kami akan hadirkan yaitu mini drama dengan satu judul, Kisah Kehidupan Si Ahmad. Dan nantinya juga pendengar, kami akan hadirkan Warta Musik Pro 1 ya setelah mini drama. Bersama Pro 1 RRI Tarakan.

0: Kemudian pasti ada penjelasannya. Dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
1: Assalamualaikum anak-anak. Apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
2: Sudah, Pak.
3: Saya, Pak. Bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
1: Oh, tidak masalah. Asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah, kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah, jika ada yang bagus, akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
4: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
1: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
5: Siap, siap, Pak. Siap, siap.
6: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
5: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
7: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
3: Sebenarnya saya malu ini, bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
7: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
1: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
3: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
4: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
0: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak.
1: Anak-anak, wah, senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
5: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
1: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
3: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
7: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, ya?
1: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
3: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
5: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
3: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun, keesokan harinya, ibuku pun meninggalkan

0: Weh, kok hebat mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
1: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha. Karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
2: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
1: Amin. Terima kasih, Pak.
3: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
4: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
0: Jangan sedih, Nin.
2: Terima kasih ya, Ahmad. Kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo, beri tepuk tangan untuk Ahmad.
1: Terima kasih, Pak.
3: Wah, Ahmad keren.
2: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
5: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

Pendengar di mana-mana berada, Warta Musik Pro 1 malam hari ini akan menghadirkan informasi dan juga lagu-lagu koleksi dari kelompok Ada Band ya. Mungkin Anda penyuka lagu Ada Band ya, salah satunya barangkali ada di malam hari ini kami putarkan untuk Anda. Dari Ada Band yang pertama, Langit Tujuh Bidadari, kita hadirkan spesial untuk Anda yang masih menyatu bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan.

Ya, mendengar satu lagu dari Ade Ben ya, Langit Tujuh Bidadari. Ini juga merupakan album yang dirilis oleh kelompok Ade Ben pada tahun 2004. Nah, mendengar mengenai perjalanan kelompok musik Ade Ben hingga sekarang, nah, Ade Ben ini merupakan salah satu grup musik pop Indonesia yang berhasil mempertahankan eksistensinya hampir selama 3 dekade. Terbentuk di Jakarta pada tahun 1996, band ini dikenal melalui lagu-lagu bertema cinta yang romantis ya, aransemen musiknya khas serta lirik yang mudah diterima oleh berbagai kalangan. Meski mengalami beberapa kali pergantian personil, Ade Ben ini tetap mampu bertahan dan terus berkarya hingga saat ini. Nah, di awal didirikan oleh Ibrahim Imran atau Baim, Suryandika atau Dika, kemudian ada Krishna Balagita, ada Iso Edi Himawarso, dan juga Eli Fritonga. Pada tahun 1997 mereka merilis album perdana yang berjudul Seharusnya. Meskipun belum meraih kesuksesan besar, album tersebut menjadi langkah awal yang memperkenalkan nama Ade Ben di industri musik Indonesia. Kemudian 2 tahun kemudian mereka merilis album Peradaban ya, 2000 ya. Kemudian ini mulai menarik perhatian penikmat musik. Nah, pada tahun 2001, album Tiara kembali memperlihatkan perkembangan musikal mereka. Namun pada periode ini, vokalis sekaligus gitaris utama Baim memutuskan keluar dari band untuk bersolo karir. Ya, itulah informasi terkait dengan mulai terbentuknya kelompok Ade Ben dan juga di awal berdiri mereka perjalanan ya. Dan akhirnya juga sang gitaris ya, ini Baim memutuskan keluar untuk bersolo karir. Kita akan lanjutkan informasi mengenai Ade Ben, namun sebelumnya Pemain Cinta dari Ade Ben kita nikmati bersama.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Ya, mendengar di mana-mana berada satu lagu dari ada band ya, Kencan Rahasia, yang dirilis tahun 2004 ya. Sudah kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini. Kami juga mengingatkan untuk Anda warga masyarakat Tarakan yang malam hari ini ya, ini sedang menantikan ya pertandingan antara Spanyol dan Argentina. Ya, Anda bisa nonton bareng bersama keluarga tercinta, bersama kawan-kawan di halaman parkir pemerintah Kota Tarakan ya, di kantor wali kota Tarakan. Dan di sana juga nantinya ada door prize yang menanti Anda yang dibagikan ya. Infonya sih kalau di utamanya ada lemari es ya. Iya. Pasti sepeda mungkin ada ya. Tapi yang jelas ya, siapa tahu dengan nonton final Piala Dunia 2026 Anda juga bisa melihat langsung bagaimana laga Argentina dan juga Spanyol. Apakah nanti juga prediksi Anda ada apa namanya perpanjangan waktu? Nah, Anda juga bisa nanti mendapatkan hadiah, siapa tahu loh ya. Dan nanti juga kami hadirkan bincang bola di Pro1 Radio Tarakan pada pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Mengenai perjalanan ada band ya, kelompok ada band setelah sempat mengalami masa sulit ya, ini ada band ini bangkit dengan formasi baru ya, setelah sang gitaris Baim ini memutuskan keluar untuk bersolo karir ya. Kemudian Doni Sibarani ya bergabung sebagai vokalis, ada juga Marshall Surya Rahman sebagai gitaris dan Rama Yaya Mukti sebagai drummer. Formasi baru ini menghasilkan album yaitu Metamorphosis tahun 2003 yang menjadi titik balik kesuksesan kelompok ada band. Album yang melahirkan lagu-lagu populer seperti Masih ya, Sahabatku Kekasihku, kemudian ada Manja, Seberkas Kisah Lalu, dan tentunya kesuksesan ini membawa ada band kembali menjadi salah satu grup musik papan atas di Indonesia. Dan mengenai puncak popularitas ya untuk kelompok ada band ini pada tahun 2004 ya, saat merilis album Heaven of Love yang menjadi salah satu album tersukses dalam perjalanan karir mereka. Lagu seperti Manusia Bodoh, Yang Terbaik Bagimu ya, ini duet dengan Gita Gutawa, dan Surga Cinta ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Album ini berhasil meraih penjualan ratusan ribu kopi dan memperoleh penghargaan multi platinum. Lagu berikutnya pendengar, lagu Manusia Bodoh ya, ini juga sukses di tahun 2004. Kita akan nikmati bersama. Dan untuk kesuksesan dari kelompok ada band ini juga berlanjut pada album Romantic Rhapsody ya, di tahun 2006 dengan lagu hitsnya Karena Wanita Ingin Dimengerti. Apakah begitu? Ya, yang hingga kini juga masih sering diputar di berbagai platform musik ya, jadi salah satu lagu paling ikonik dari kelompok ada band. Manusia Bodoh spesial untuk Anda di Warta Musik Pro 1.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Satu lagu dengan judul Setengah Hati ya, sudah kita dengarkan di malam hari ini. Dan untuk Anda mendengar yang nanti ya, ingin menyaksikan bersama-sama final Piala Dunia 2026, silakan ya hadir di halaman kantor Wali Kota Tarakan ya. Di sana bisa nonton bareng bersama kawan-kawan, keluarga, kerabat, juga bisa mendapatkan surprise ya, siapa tahu Anda beruntung. Nah, mendengar mengenai makna lagu Setengah Hati yang baru saja kita dengarkan ya, secara umum memang tentang seseorang yang masih mencintai mantannya meski cintanya tidak terbalas. Apakah betul begitu, Mas Aigon? Ya, Setengah Hati ini menggambarkan kondisi di mana perasaan, kasih sayang, dan komitmen yang diberikan tidak lagi utuh ya, separuh jalan dan tidak didasari dengan niat yang sepenuhnya. Dalam konteks lagu yang populer seperti karya Ada Band, ini liriknya bercerita tentang perjuangan merelakan seseorang yang sudah berpaling. Sang tokoh utama terjebak dalam dilema karena ia menyadari tidak akan bisa memaksa mantannya untuk kembali mencintainya. Namun, di sisi lain ia masih menyimpan rasa yang mendalam. Iya, terkait dengan ulasan yang mendalam ya, makna lagu Setengah Hati, ketidakpastian dalam hubungan yang pertama. Secara harfiah, mencintai atau menjalani sesuatu dengan setengah hati berarti menjalannya tanpa kesungguhan. Dalam sebuah hubungan asmara, hal ini sering menjadi penyebab utama retaknya ikatan batin karena salah satu pihak merasa usahanya bertepuk sebelah tangan atau tidak dihargai. Yang kedua, ada dilema merelakan ataupun bertahan. Jadi ini merupakan perlawanan yang luar biasa ya tentunya dari seseorang ya. Dilema merelakan dengan bertahan. Makna ini terpusat pada tentunya ada rasa sakit ya ketika harus menerima kenyataan yang pahit. Dan karakter di dalam lagu Setengah Hati ini dihadapkan pada dua pilihan yang sulit ya, terus berjuang untuk cinta yang sudah pudar atau perlahan melepaskan orang yang sangat dicintai demi kebahagiaan bersama. Ya, itulah sekilas tentang makna lagu Setengah Hati dari kelompok Ada Band. Ya, di menit ke-46 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan lagu dari kelompok Ada Band. Kali ini lagu yang sempat mempopulerkan kelompok Ada Band ya, dengan Masih ya, Sahabatku Kekasihku, yang mereka merupakan ya album tahun 2003 ya, di Metamorphosis. Bersama Pro 1 Hari Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Masih.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, mendengar di Marbaan Berada, serangkaian lagu ada band sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini di Warta Musik Bro 1. Dan mengenai perjalanan kelompok ada band, ini merupakan bukti bahwa konsistensi, kemampuan beradaptasi, dan semangat untuk terus berkarya menjadi kunci utama dalam mempertahankan eksistensinya di industri musik. Dari awal berdiri di tahun 1996 hingga saat ini, ada band telah menghasilkan banyak lagu yang menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia. Dengan berbagai perubahan personil dan juga perkembangan zaman, mereka tetap mampu mempertahankan kualitas karya dan terus menghibur para penggemarnya tentunya. Dan hingga kini ya, ada band masih aktif berkarya dan tampil di berbagai acara musik. Mereka juga menyesuaikan diri dengan perkembangan industri musik digital ini melalui lagu-lagu yang rilis atau lagu-lagu barunya di berbagai platform streaming. Dan menjelang 3 dekade perjalanan musik, ada band juga merilis lagu Selalu Ada yang menjadi simbol konsistensi dan kedewasaan mereka dalam berkarya. Demikian rangkaian lagu ada band dalam Warta Musik Pro 1. Lagu terakhir kami hadirkan dari kelompok ada band, Karena Wanita Ingin Dimengerti.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar di mana pun berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Spesial juga untuk Anda yang masih menyatu bersama kami yang ada di Tanjung Silor sana, yang monitor lewat FM 99,9 MHz. Menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian lagu telah kami siapkan dalam acara Ruang Rindu. Lagu pertama dari Gerbri dengan judul Rindu, juga nanti disusul lewat lagu dari Dewa 19 dengan Bayang-Bayang.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar satu lagu dari kelompok Gigi ya, Kurindukan ya. Dan kelompok musik Gigi ini memang juga lebih dari 3 dekade berkarya di industri musik tanah air. Dan mendengar mengenai perjalanan dari kelompok Gigi, ya ini awalnya dibentuk oleh Dewa Bujana bersama Arman Maulana sang vokalis ya. Ada juga Thomas Ramdan, Ronald Fristianto dan juga Arya Baron. Masing-masing juga telah memiliki pengalaman bermusik sebelum bergabung dalam satu grup. Dan perpaduan latar belakang musik yang berbeda justru menjadi kekuatan utama dari kelompok ini dalam menciptakan identitas musikal yang unik. Album pertama kelompok Gigi adalah Angan ya, di tahun 1994. Ini belum memperoleh sambutan besar dari pasar. Namun pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi band ini untuk memperkuat konsep musik sekaligus strategi promosi mereka. Masa keemasan dari kelompok Gigi ini di akhir tahun 1990-an, yaitu di hingga pertengahan tahun 2000-an ya. Gigi masuk periode emas, mereka melahirkan sejumlah album yang sukses secara komersial maupun artistik, seperti Kelas Balik, Kemudian Baik, dan juga Untuk Semua Umur. Ya, berbagai lagu mereka menjadi hits nasional, diantaranya ada 11 Januari, kemudian ada Nirwana, Jomblo, Adai, juga My Facebook, Terbang, dan juga Perdamaian. Ya, terkait dengan konsistensi berkarya, salah satu kekuatan terbesar Gigi adalah mereka tetap konsisten dalam berkarya. Ketika banyak band yang seangkatannya mengalami penurunan popularitas atau bahkan bubar, Gigi tetap aktif merilis album, menggelar konser, dan juga tampil di berbagai festival musik. Selain lagu-lagu bertema cinta, Gigi juga dikenal melalui album religi yang dirilis menjelang bulan Ramadan. Nah, album-album tersebut mendapat sambutan positif karena menghadirkan nuansa spiritual tanpa meninggalkan ciri khas musik mereka. Dalam perubahan industri musik di era kaset, CD, hingga platform digital, ini menjadi tantangan terbesar bagi banyak musisi tentunya. Namun Gigi juga mampu beradaptasi dengan baik melalui distribusi musik digital, media sosial, dan juga penampilan di berbagai platform hiburan. Memasuki dekade 2020-an, Gigi masih aktif tampil di berbagai panggung musik Indonesia. Setelah hampir satu dekade tanpa album studio penuh, mereka merilis album Forever in the Air pada tahun 2025 yang menjadi album studio ke-25 sekaligus menandai babak baru perjalanan musikal mereka. Dan di tahun 2026, Gigi juga menggelar tour bertajuk Forever in the Air Tour 2026, menunjukkan bahwa mereka masih memiliki basis penggemar yang kuat dan tetap produktif dalam berkarya. Kita tinggalkan kelompok Gigi dan lagu berikutnya kami pilihkan dari grup musik progresif rock Indonesia yang memiliki nama Geng Pegangsaan dengan satu lagunya berjudul Dirimu.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, mendengar di mana pun berada, satu lagu dari Iwan Fals yang terlupakan. Dan mendengar, kami juga akan sampaikan informasi terkait dengan suasana atau tempat final Piala Dunia nonton bareng tahun 2026 di halaman kantor Wali Kota Tarakan. Dan saat ini sudah tersambung bersama rekan Andi Muhammad Rizal. Kita tanya tentang suasana di sana. Selamat malam, Bung Rizal.
1: Ya, selamat malam, Heri.
0: Ya, baik, silakan. Pandangan mata untuk suasana nonton bareng Piala Dunia, final Piala Dunia 2026 di halaman kantor Wali Kota seperti apa?
1: Baik, mendengar program 1 RRI Tarakan di halaman kantor Wali Kota. Saat ini sedang berada di halaman kantor Wali Kota Tarakan yang merupakan lokasi video nonton akbar Tarakan Hibot final Piala Dunia yang dan juga Argentina. Dapat kami informasikan bahwa selain nobar yang akan digelar pada pukul 3 dini hari waktu itu, panitia nobar akbar sudah mempersiapkan jauh hari. Ada banyak rangkaian acara kegiatan yang sudah disiapkan seperti pada saat ini berlangsung, yaitu acara hiburan jaranan Seto yang mana tarian kuda lumping dan juga beberapa tarian kebudayaan lainnya yang juga akan meriahkan, diantaranya ada dari Maumere dan juga kita lainnya. Dan dapat kami juga informasikan bahwa untuk masyarakat terus berdatangan melihat untuk kondisi parkir ya, sudah profit ada parkir yang ada di lingkungan rumah jabatan oleh ditetapkan. Dan begitu pun tentu atas keramaian ini mengundang UMKM yang hadir untuk berjualan. Dan terlihat juga di tempat di jalanan masuk kantor Wali Kota Tarakan juga sudah dibuka tutup untuk sementara untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung ataupun antusias masyarakat yang datang. Bagi Anda mungkin pendengar dan juga pemirsa yang ingin datang ke sini, Anda bisa menggunakan pintu utama, yaitu tempatnya pintu 1 kantor Wali Kota Tarakan, yang memang di sana masih ada beberapa slot untuk parkir kendaraan, punya kendaraan roda 2. Sementara untuk roda 4 terpantau sudah penuh. Dikarenakan memang pendengar bisa kami informasikan 47 menit lalu sudah ditutup, yaitu pendaftaran non-price untuk malam puncak final Piala Dunia yang mempertemukan Argentina dan juga Spanyol. Dan pendengar dan pemirsa, di pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau jam 11 malam ini juga nanti akan mulai di spin atau mulai diundi door prize dari berbagai macam sponsor yang punya sudah ikut terlibat menyemarakan nobar Tarakan Hibot pada malam hari ini, yang mana memang diagendakan akan selesai sekitar pagi hari sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Namun kemeriahan dan juga euforia masyarakat yang hadir terus berdatangan ya, melihat ada beberapa hadiah besar yang tentu dinantikan oleh masyarakat untuk dapat hadir langsung, di mana memang untuk pengundian untuk klaim hadiah masyarakat diharapkan bisa hadir langsung ke lokasi acara atau menonton hingga akhir nobar Piala Dunia pada dini hari nanti. Dan demikian laporan sementara Andi Muhammad Rizal dari halaman kantor Wali Kota Tarakan. Kembali ke studio.
0: Ya, mendengar demikian laporan langsung dari halaman kantor Wali Kota Tarakan, yaitu bersama Bung Andi Muhammad Rizal ya, terkait dengan suasana ini jelang nonton bareng ya di final Piala Dunia tahun 2026, yaitu antara Argentina dan juga Spanyol. Dan tadi juga sayup-sayup kita dengarkan bahwa di sana juga ada digelar ya, ini untuk pagelaran budaya ya, bersama teman-teman panitia di sana. Dan diinfokan bahwa nantinya juga ada door prize yang diundi ya untuk para pendaftar yang sudah melakukan pendaftaran melalui aplikasi untuk pengundian nonton bareng ya bersama pemerintah Kota Tarakan. Baik, pendengar, di Malam hari ini kembali kami hadirkan lagu pop Indonesia. Kali ini dari Indra Lesmana, Jangan Duakan Cintaku.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, satu lagu dari January Christie ya. Kepastian lagu terakhir yang kami hadirkan untuk Anda di program Ruang Rindu. Dan mudah-mudahan lagu yang kami hadirkan bisa menjadi teman Anda beristirahat atau teman Anda menantikan final Piala Dunia antara Argentina dan juga Spanyol. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita segera melangkah ke acara selanjutnya bersama Pro 1 RRI Tarakan.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih menemani Anda di malam hari ini bersama Bro 1 RRI Tarakan. Di Tarakan malam ini, di akhir acara ya, di pukul 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami akan temani Anda dengan rangkaian lagu Mancalawas di Jazz Music Pro 1.

Perebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Albiceleste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya,
1: tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, mendengar di mana-mana Anda berada, dari Conway Twitty ya, dengan Hello Darling sudah kita nikmati bersama di malam hari ini, sekaligus menutup kebersamaan kita di rangkaian Jazz Music Indonesia yang menghadirkan rangkaian lagu Mancalawas ya, bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dan mendengar, kami masih menantikan ya bincang bola nantinya bersama dengan Bapak Wali Kota Tarakan, kemudian juga ada Kepala LPP RRI Tarakan yang akan membahas ya seperti apa nanti prediksi juga situasi terkini ya terkait dengan nonton bareng di halaman kantor Wali Kota Tarakan, dan juga adanya nonton bareng dan juga peran RRI dalam menyukseskan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kita nantikan yaitu bincang bola.

0: Selamat pagi dan salam olahraga. Kita malam pagi hari ini ya, kita berjumpa di acara Bincang Bola bersama Pro 1 RRI Tarakan. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di FM 97,9 MHz dan juga di 99,9 MHz. Juga bisa mendengarkan siaran kami di RRI Tarakan Official di live YouTube kami. Dan malam hari ini saya Heri Susanto, ini berbahagia sekali bisa memandu acara Bincang Bola. Dan narasumber kita sudah hadir di studio, merupakan narasumber yang orang-orang hebat ya, dan orang nomor satu di Kota Tarakan. Kita kehadiran dari Bapak Dr. Haji Herul MKes, Dr. Haji Herul MKes ya. Selamat pagi, Pak Wali.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga narasumber kita yang kedua itu Kepala LPP RRI Tarakan, Bapak Haris Munandara. Selamat pagi.
2: Selamat Pak Haris. Pagi.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya. Dan prediksi nanti kita juga akan tanya-tanya kepada narasumber kita, pendengar dan pemirsa, terkait dengan pertandingan antara Argentina dan juga Spanyol. Namun sebelumnya kita akan sedikit ya berbincang terkait dengan peran RRI ya. Yang pertama kita akan tanya kepada Pak Haris dulu, peran RRI khususnya RRI Tarakan ini dalam mendukung perhelatan Piala Dunia tahun 2026 ini seperti apa, Pak Haris? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Ya, terima kasih Bung Heri. RRI sebagai pemegang sublisensi untuk penyiaran resmi audio, baik siaran yang secara sentral diselenggarakan di seluruh tanah air melalui programa 3 dan programa 1. Dan kita juga di seluruh Indonesia, reporter-reporter kita itu menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan report on spot atau laporan pandangan mata di setiap titik-titik penyelenggaraan, nonton bareng ataupun dengar bareng. Dan selain itu juga manfaat dari kegiatan kita ini, kita bukan hanya untuk warga negara Indonesia yang mempunyai kemampuan untuk inderanya, tetapi juga mereka yang tidak mempunyai kemampuan indera, mereka juga bisa menikmati kegiatan siaran dengar bareng bola gembira Piala Dunia 2026 ini.
0: Iya, baik. Nah, saya bergeser ke Pak Wali Kota Tarakan, di Pak Herul ya, terkait dengan kegiatan ya nonton bareng di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan ini sejauh ini seperti apa antusias masyarakat, dan juga barangkali ini mungkin bisa jadi agenda rutin atau seperti apa, Pak?
1: Ya, makasih. Jadi sebenarnya ide untuk nonton bareng ini baru kita mulai beberapa hari lalu menjelang semifinal. Kan sudah antusiasme masyarakat berbincang terus menonton bola, bahkan saya di media sosial juga ramai itu diskusi-diskusi yang saling biasa, saling kadang-kadang saling menjagokan tim favoritnya. Tim ya favorit. Itu mulai dari babak penyisihan itu saya perhatikan. Memang sudah ada rencana juga kita untuk membuat ini, tetapi masih mencari momen. Nah, kebetulan juga ada himbauan juga dari Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi kegiatan ini. Sehingga kami pada saat itu dalam persiapan mungkin hanya 2 atau 3 hari dah sebelum
0: langsung
1: bareng itu, dengan kebetulan juga kita anggaran kan tidak menyiapkan secara spesifik, tapi kita terima kasihlah kepada teman-teman semua, ya khususnya dari TVRI, dari RRI, termasuk juga dari Perumda Telkomda, ya. Dan kita di catatan kami terakhir itu ada 25 sponsor, ya, baik dari perusahaan maupun juga dari perorangan. Terima kasih banyak, saya kira, dan itulah yang membuat, tetapi yang lebih membuat kami surprise sebenarnya bahwa tidak menyangka begitu antusias masyarakat itu, karena kami baru mengupload ya atau baru memblow up tentang nonton bareng itu hamin satu sebelum nonton bareng. Tapi saya luar biasa, saya waktu malam pertama waktu semifinal antara Prancis

0: Iya. Ya. Lalu proyektornya ya LCD proyektor yang ada kita punya lah di Pemkot itu yang kita manfaatkan. Sehingga memang kualitas gambarnya kalau dari jauh mungkin ya memang ada yang agak kabur-kabur gitu. Tapi sejak final kemarin kita udah perbaiki dengan menggunakan LED ya, Videotron dan hasilnya cukup bagus.
1: Nah,
0: ya.
1: Ini tadi sebelum bergeser ke RRI Tarakan nih, seperti apa nih? Kan tadi ada juga pagelaran budaya dan lain sebagainya gitu.
0: Ya, jadi memang malam terakhir ini, malam terakhir nonton bareng dan ini adalah malam final, kita berusaha untuk mengoptimalkan semua. Jadi tidak hanya pada saat nonton pada pagi hari, tetapi malam ini mulai jam 8 tadi kita udah isi dengan berbagai kegiatan, mulai dari ada kegiatan reok, ada dancer gitu-gitu ya. Lalu ada sekarang ini lagi pembagian door prize.
1: Nah.
0: Karena memang door prize-nya banyak banget.
1: Iya.
0: Jadi kalau dibagi pada saat nanti pertandingan kayaknya enggak nutup waktunya.
1: Iya, betul.
0: Karena kita malam ini targetnya sekitar ada 370 item
1: yang dibagikan gitu.
0: Yang dibagikan mulai dari hadiah hiburan sampai dengan hadiah utama. Dan saya lihat tadi waktu kami menuju ke RRI tadi jam 12 kurang seperempat itu luar biasa masyarakat di berkumpul di halaman parkir dan saya kira mungkin semakin malam akan semakin banyak,
1: banyak ya.
0: Dan yang lebih mengembirakan juga saya lihat UMKM kita juga banyak juga
1: dampak positifnya
0: dampak positif baik yang menggunakan tenda termasuk bahkan yang banyak itu yang pakai gerobak-gerobak. Ya udah saya bilang difasilitasi aja lah. Yang penting jangan menutup jalan orang akses keluar masuk. Itulah juga saya kira kita sangat bersyukur dengan persiapan yang apa namanya yang sangat mendadak, tapi hasilnya luar biasa.
1: Iya. Ya. Kalau kita berbincang terkait final pada dini hari nanti ya, ini sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Nah ini seperti apa Pak Wali? Ini terkait dengan tim yang didukung seperti apa nih? Kalau saya lihat di medsos-medsos ini kayaknya Spanyol lebih.
0: Jadi sebenarnya itu guyonan saya. Kalau tidak semua pada mendukung Argentina, lah kasihan juga gue bilang Spanyol nggak ada yang dukung ya. Tapi itu sambil guyon tuh. Tapi kalau saya intinya, saya selalu bilang aku dukung yang menang lah. Tapi memang pasti bola laga malam ini akan seru. Karena masing-masing punya apa strategi. Kalau saya lihat kan Spanyol punya strategi bertahan juga bagus, menyerang juga bagus, Argentina juga begitu. Saya kira kita akan menonton pertarungan yang luar biasa pada malam hari ini dan ya namanya juga kelas dunia kan pasti enak ya dilihat dan pasti akan menghibur sekali. Tetapi saya syukuri bahwa selama 3 hari berlalu ini luar biasa kegembiraan masyarakat meluapkan kegembiraannya dengan berbagai atraksi bahkan ada yang menyalakan apa itu kembang api
1: karena bentuk semangat ya.
0: Bentuk semangat pada perlu itu luar biasa itu nggak ada yang nyetelnya mereka bobo sendiri ya, kami biarin aja gitu.
1: Alhamdulillah. Tapi Pak Wali kalau mungkin selisih ada kalau misalnya antara Argentina dan juga Spanyolnya 50% 50% paling satu beda 1% lah mungkin kemana nih antara kalau Pak Wali sendiri
0: bajunya deh bajunya udah menunjukkan
1: sudah kelihatan
0: Tapi ya pokoknya siapa yang menang deh. Nah, insya Allah saya kira ini pasti seru saya kira malam ini seru. Karena banyak juga yang para pendukung Spanyol itu yang men-share saya punya video kemarin.
1: Iya.
0: Padahal videonya itu video guyonan sebenarnya.
1: Pantun ya.
0: Pantun itu sebenarnya di tengah-tengah kemarin ada acara pelantikan paguyuban Pindrang itu. Sampai saya guyonan juga sih, tapi rupanya itu ditanggapi serius oleh banyak orang dan di-share kemana-mana, di-share terutama para pendukung Spanyol. Sehingga para pendukung Argentina ngomong, Pak kalau bisa bikin video tandingan dong. Makanya saya komentarin di itu bahwa sebenarnya bola ini kan bulat setiap tidak bisa diprediksi juga terkadang. Yang namanya bulat ini kadang-kadang kita prediksikan ini sih ternyata kan ya yang menang si B. Tapi yang pasti bahwa yang lolos ke final khususnya itu saya yakin tidak mungkin karena keberuntungan. Ya itu pasti karena memang punya kemampuan secara tim ya untuk memang sampai di titik itu. Sehingga dua ini walaupun ada yang menyatakan misalnya si tim A misalnya tim Spanyol dulu underdog tapi nyatanya bisa nyampe ke situ. Dan kalau kita lihat dari rangkaian pertandingan-pertandingan yang dilewati kan tidak ada yang kebetulan
1: menangkan
0: dia pasti semuanya dimenangkan dengan upaya dan kerja keras. Demikian juga buat

0: Argentina.
1: Lebih senior.
0: Ya? Lebih senior.
1: Betul.
0: Dan sudah langganan juara juga. Betul. Ya, jadi saya kira buat pendukung Argentina jangan terlalu kecewa lah dengan video saya kemarin itu. Ya.
1: Sebelum kita jeda, mungkin dari Pak Hari sendiri nih. Ya. Kalau untuk pertandingan dini hari ini, kira-kira siapa nih yang diunggulkan? Apakah juga sama dengan warna bajunya?
0: Kayaknya bajunya warna sama sih.
2: Sebenarnya kalau tim unggulan saya adalah tim Portugal.
1: Portugal.
2: Tetapi ya apa boleh dikata ya.
1: Iya.
2: Karena tim tersebut sudah pulang kampung. Mm-hmm. Berarti saya harus mungkin ini ya. Mungkin saya harus mendukung yang berbau-bau merah. Seperti kostum yang saya kenakan malam hari ini, menjelang pagi hari ini. Dan yang pasti, Bung Heri, kita berharap nanti akan lahir pemain internasional yang tangguh, yang baru. Generasinya Messi, generasinya Ronaldo, generasinya Mbappe, ke depan yaitu Lamine Yamal.
1: Ya.
2: Harapannya seperti itu.
1: Ya.
2: Kita lihat bagaimana aksi dari pemain baru ini, anak muda yang baru ini di final Piala Dunia.
1: Iya.
2: Dan sudah kita lihat kemampuannya, kemumpuniannya di awal-awal babak penyisihan sampai dengan babak 16 besar, perempat final sampai dengan semifinal. Kira-kira begitu.
1: Iya. Jadi narasumber kita pada malam hari ini juga sudah bisa dilihat ya. Jadi La Roja, kelihatan si merah. Iya, baik Pak Wali dan juga Pak Aris ya. Sebelum kita lanjutkan berbincang
0: Sebenarnya juga saya sama Pak Aris. Saya sebenarnya kalau tim favorit saya yang selalu cerita, saya sebenarnya lebih suka permainan Brazil.
1: Brazil.
0: Tapi kebetulan nggak masuk ya sudahlah. Iya.
1: Jadi pilihannya enak Spanyol dan juga Argentina. Baik pendengar dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan bincang bola bersama Pro 1 RRI Tarakan, kita akan jeda sejenak yang berikut ini.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Tarakan dimanapun berada, kita kembali ke bincang bola ya pada dini hari atau pagi ini, pagi hari ini ya, bersama Bapak Wali Kota Tarakan yaitu Bapak Khairul dan juga Kepala LPP RRI Tarakan Bapak Haris Munandar. Baik, di Argentina ya, ini masuk dalam peringkat pertama sebagai negara ya, peringkat pertama di dunia, peringkat dunia ya. Kemudian yang kedua ada Spanyol, kemudian juga ketiga ada Prancis, kemudian keempat Inggris, kelima Brasilnya. Dari pertandingan pada pagi hari ini nanti, Argentina dan Spanyol ini, kita akan tanya kepada Pak Wali terkait dengan pemain yang menjadi favorit nih di laga dua tim ini, Pak Wali.
1: Man of the match-nya ya.
0: Iya. Yeah.
2: sebenarnya kalau saya lihat kan di Spanyol ini kan relatif rata ya, nggak ada yang terlalu menonjol ya. Tetapi, ya kalau di Argentina udah pasti terkenal lah Messi. Ya. Udah pasti. Tapi ada juga yang saya lihat seperti Martinez kan juga luar biasa ya. Tetapi kalau saya lihat bahwa ya memang kadang-kadang kan ada ya ada star-nya lah, ada bintangnya di setiap ini. Tapi kalau saya di Spanyol ini kan relatif saya hampir merata ya, jadi hampir merata. Nah, memang kalau di Argentina saya kira yang sudah dialulukan sampai saat ini kan masih Messi.
0: Kaptennya ya.
2: Kapten. Tetapi pemain yang lain juga yang kemarin juga seperti pencetak gol seperti Martinez dan lain juga nggak bisa dianggap remeh. Ya. Oleh karena itu. Saya sih melihat bahwa semua yang ada di situ semuanya sebintang lah, karena nggak bisa juga Messi kalau dia sendiri juga nggak bisa, iya. Yang lain juga bisa.
0: Artinya jadi bentuk kerja, tim gitu ya Pak.
2: Kerja tim. Jadi saya kecenderungan bahwa memang yang justru berbahaya biasanya kalau ada satu tim yang mengandalkan di satu orang. Seperti contoh kita lihat Prancis kemarin kan selalu diharapkan Mbappe yang menggolkan. Tapi akhirnya kan kalau Mbappe-nya dikawal terus ya nggak bisa ngapa-ngapain dia.
0: Tanpa pemain yang lain gitu ya.
2: Tanpa pemain yang lain. Sehingga itu saya lihat bahwa memang ya memang sih kalau saya nggak fanatik juga dengan satu orang biasanya, karena saya pikir bahwa ini adalah kerja tim. Kerja tim ini nggak bisa Messi sehebat apapun nggak bisa juga dia sendirian. Pasti dibantu yang lain. Tetapi dan kerja-kerja mereka kan luar biasa kemarin.
0: Betul.
2: Bahkan yang dua gol yang diciptakan kemarin itu kan bukan oleh Messi, oleh Martinez dan satunya si tapi kemarin ya. Tapi yang pasti bahwa kita bisa melihat bahwa kerja tim ini menjadi sangat penentu. Siapa nanti yang solid di kerja timnya, saya kira itulah yang akan jadi pemenang.
0: Ya, tapi pada final malam hari ini kan perbandingan antara Argentina dan juga Spanyol ini, Argentina sudah berapa kali menjadi juara. Ya, ya. Kemudian Spanyol baru sekali ini di tahun 2010. Ya. Nah, seperti apa ini mungkin?
2: Mudah-mudahan doa dari para pemirsa bisa menambah itu.
0: Seluruh dunia ini.
2: Ya. Ya, jadi saya kira, tapi saya kira siapapun ya, kita lihatlah memang Argentina kan udah langganan juara ya. Langganan juara, tetapi memang saya lihat juga banyak kalau saya baca komentar-komentar juga banyak orang yang berharap bahwa akan ada juara baru kan. Ya. Tapi kita lihat lah apapun hasilnya malam ini.
0: Iya. Tapi kalau dalam nonton bareng nih Pak Wali, apakah juga mereka membaur antara pendukung Argentina dan juga Spanyol ini, apakah ditempatkan masing-masing atau membaur ya?
2: Membaur Pak. Membaur. Kadang-kadang aku juga nggak sadar kan, memang ada dalam hati pasti ada saya dukung selalu. Nggak sadar tapi ternyata di belakangku itu pendukung yang lain. Jadi membaur aja Pak.
0: Oke.
2: Nah saya kemarin kan Pak Wawali dukung Prancis. Yeah. Dari awal udah datang udah Prancis dia. Kita kan waktu saya ditanya ya, saya untuk menjaga perasaan Pak Wawali aku bilang aku dukung yang menang.
0: Oke, biar lebih aman gitu.
2: Oke. Supaya enggak menimbulkan disharmoni.
0: Kalau Pak Haris nih, Pak Haris terkait dengan mungkin di Piala Dunia ini ada pemain yang apa mungkin yang difavoritkan gitu.
1: Iya. Yang pasti seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, ini kan ada calon pemain terbaik dunia. Kita lihat nanti debutnya di Piala Dunia 2026 ini. Karena ini merupakan momentum pertama Yamin Yamal ya di Piala Dunia. Dan Seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, untuk menjadi juara itu tidak bisa kita bekerja dalam individu ya. Kita pasti bekerja untuk mendapatkan keberhasilan itu, untuk menjadi juara itu pasti kerja tim ya. Dan mental itu sangat penting sekali sebenarnya. Mental juara Argentina ini akan diuji ini dengan kemampuan pemain-pemain muda dari tim Spanyol.
0: Ya, kalau tadi dari pihak pemerintah Kota Tarakan ini kan beberapa hari menyiapkan untuk persiapan pelaksanaan nonton bareng. Nah, kalau dari RRI Tarakan sendiri,
1: RRI sebenarnya sudah dari awal ya. Sudah dari awal kita sudah melakukan cek ombak ya. Kita sudah melakukan cek ombak di babak-babak awal pembukaan, itu sudah kita gelar. Namun karena kita melihat ini tawaran dari Pak Wali Kota ini, pemerintah daerah kota ini sangat-sangat luar biasa sekali. Kenapa kita tidak bisa berkolaborasi?
0: Betul.
1: Sementara walaupun kita di sini banyak mendapatkan komplain dari masyarakat sekitar, kami bisa memberikan penjelasan kepada mereka. Silakan kita menontonnya bersama-sama ke lapangan parkir
0: kantor wali kota.
1: Di sana lebih banyak dokresnya daripada di RRI Banjarmasin,
0: RRI Tarakan ya.
1: RRI Tarakan gitu
0: ya. Masih ke bawah Banjarmasin. Oke. Nah, kalau Pak Wali ya, terkait dengan pelaksanaan nonton bareng ini ya, ini apakah nanti ke depan juga insya Allah bisa diagendakan rutin, atau mungkin tidak hanya Piala Dunia, tapi kalau Piala Dunia lebih seru kayaknya Pak Wali. Mungkin
2: memang dari komentar-komentar di media sosial, termasuk yang masuk di akun-akun saya itu kan, banyak menyarankan ya kalau bisa Pak Wali jangan Piala Dunia, AFF juga
0: ya,
2: bisa
0: ya, gitu. Betul.
2: Tapi saya kira bisa menjadi pertimbangan lah nanti ke depan itu. Dan seperti AFF kan juga tidak kalah menariknya ya biasanya. Nah, cuman memang kalau dunia ini, Piala Dunia kan daya tariknya itu kan
0: lebih besar,
2: luar biasa ya, lebih besar. Karena memang yang main kan para bintang ya, para bintang dunia ini, dan saya lihat dukungan, walaupun sebenarnya mereka ini kan kalau di sehari-harinya, kalau di liga-liga kan mereka juga berbaur juga yang para bintang ini kan sebenarnya. Betul. Sudah pada tahu
0: ya kartunya masing-masing,
2: tahu juga seperti bermain di Liga Spanyol ya, bermain Liga Inggris ya. Nah, saya kira ada masukan, bahkan sebenarnya di liga kita Indonesia pun kalau digelar dengan baik biasanya juga
0: lebih seru.
2: Kemarin banyak banget tuh. Nah, cuman suka rusuh juga kan.
0: Itu juga. Tapi kan selama ini nonton bareng aman ya Pak Wali ya?
2: Aman sih, alhamdulillah. Jadi dulu juga pernah kita, walaupun bukan piala piala Indonesia itu juga pernah juga kita dulu
0: dilaksanakan itu
2: pertama, tapi nggak sebesar yang sekarang.
0: Iya, beda. Sekarang
2: ini saya luar biasa, saya juga berterima kasih sebenarnya. Waktu itu kan yang kita undang untuk hadir di rapat ya, dipimpin oleh teman-teman, karena saya nggak ikut rapat, saya cuma memberikan masukan ide lalu dikumpul itu. Yang dikumpul untuk Doorpress kan cuma beberapa kayaknya, ada dari seperti Pertamina, Metro, dan lain-lain begitu, ada sampai 5 katanya. Dan sekarang ini banyak yang memberikan Doorpress itu dengan sukarela.
0: Sukarela ya.
2: Iya Pak. Mereka
0: karena bentuk dukungan dan semangat juga.
2: Semangat juga. Mereka berikan dukungan kepada panitia. Aku nyumbang ini gitu. Padahal nggak maksud yang dipanggil kemarin. Karena kita juga sungkan juga manggil orang. Di zaman-zaman sekarang kita juga tahu kan.
0: Iya. Artinya ini juga bentuk kebersamaan juga Pak Wali.
2: Iya, tapi luar biasa menurut Pak. Luar biasa. Saya tanya teman-teman ini, kok bisa dapat sebanyak mungkin? Dia bilang ini sukarela ini, kita malah yang kita ngundang kan gak banyak kemarin. Justru banyak dari sampai tadi catatan kita yang terakhir itu ada 25 25 donatur untuk
0: Doorpress-nya.
2: Doorpress itu itu lebih banyak itu karena sukarela aja, melihat di media sosial terus dan lalu mereka menghubungi panitia untuk memberikan Doorpress juga.
0: Iya. Nah, terkait dengan pertandingan yang mungkin sebentar dan lagi kita saksikan.
2: Sekitar Doorpress itu sekitar 500.
0: 500 ya?
2: 500 lebih, Pak. Itu di luar yang sudah dibagi ya. Di tiga laga terakhir.
0: Okay.
2: Cuman kalau kami hitung tadi kayaknya kalau mau dibagi semalam kan enggak.
1: Tidak akan cukup waktu ya.
2: Mungkin nanti habis bagi Doorpress enggak nonton bola ya.
0: Nah, ini juga ada yang komentar di live YouTube ya. Kita jadi Pak Wali katanya, jagokan apa nih di Piala Dunia? Waduh, dan juga apa durpesnya kita malam hari ini? Wah, banyak tadi sudah disebutkan ya.
2: Malah ada di, kalau baca di media sosial saya itu ada itu. Jadi ada malam ini hadiah utamanya ada kulkas. Mm-hmm. Kulkas itu ada berapa biji ya? Mm-hmm. Ada sepeda. Yang saya ingat tadi sepeda ada 2, kulkas nggak salah ada 3 beberapa ya. Mm-hmm. Belum lagi ada televisi.
0: Iya.
2: Ada belum yang kecil-kecil kayak rice cooker, smartwatch, macam-macam, banyak banget Pak. Itu sumbangan yang kita terima dari para para sponsor, para donatur yang sebenarnya luar biasa ya.
0: Iya. Terkait berapa skor prediksi Pak Wali?
2: Enggak banyak-banyak lah paling ini. Siapapun yang menang kayaknya 2-1.
0: Ya.
2: Siapapun yang menang ya.
0: Apakah hanya 90 menit atau mungkin ada waktu tambahan nanti kira-kira?
2: Ah itu dia. Kayaknya tergantung-gantung siapa yang duluan masukkan gol. Tapi kayaknya mungkin bisa juga perpanjangan waktu, kemungkinan besar. Ya, kalau kita lihat kalau semuanya pada bertahan, ya bisa saja nanti perpanjangan waktu ya.
0: Oke. Okay. Ini malah ada pertanyaan nih, kapan kira-kira Indonesia bisa masuk Piala Dunia?
2: Ya kita berdoalah.
0: Berdoa ya.
2: Berdoa, dan kita jangan pesimis, tapi saya rasa kalau kita lihat sebenarnya kan materi Indonesia kan juga luar biasa.
0: Betul.
2: Dan kita ada di cabang olahraga lain yang kita juara dunia yang langganan juga seperti bulu tangkis. Betul. Begitu ya. Apalagi beberapa sih angkat berat begitu. Lumayan banyak juga Indonesia yang juara dunia panahan, pernah juga kita menang di Olimpiade. Berarti kalau saya lihat ini kan sangat tergantung pada pembinaan.
0: Pembinaan.
2: Jadi kalau materi sama deh sekarang. Kalau kita bilang kecil badan sama juga sih, yang lain juga banyak juga kecil-kecil tuh.
0: Yeah.
2: Kayak dulu Italia kecil-kecil juga, tapi
0: lincah.
2: Lincah. Jadi kita berdoa dan kita berikan terus semangat kepada para pemain kita supaya juga bisa masuk di kejuaraan dunia. Dan saya lihat juga di perkembangan-perkembangan terakhir kan sudah banyak juga di AFF,
0: sudah betul.
2: Mulai jadi
0: tingkat Asia ya.
2: Tingkat Asia udah lumayan bagus. Tinggal masalah nasib juga, dan seperti Pak Kepala Stasiun tadi bilang bahwa kadang-kadang kan mental juara ini kan yang harus dimiliki. Karena memang kalau sudah dalam keadaan stres yang luar biasa itu, tekanannya kalau sudah materi pemain yang bersama kan, ya itu mental juara itu yang sangat menentukan.
0: Iya. Kalau Pak Aris ya, mungkin terkait dengan pertandingan pada mungkin sekitar 2.5 jam lagi ya. Ini seperti apa nanti serunya? Ya,
1: sebelumnya saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya Indonesia masuk dalam
0: Piala Dunia,
1: perlihatan Piala Dunia ini, mungkin Indonesia akan bergoncang ya. Tadi saya lihat sekilas ada Ayu Ting Ting ya.
0: Iya betul. Itu pantun penutup nggak di awal.
2: Tadi ini semua tanya, berarti nggak ikut dari awal nih. Jagoannya siapa? Ini bajunya kan?
0: Iya. Boleh dilihat dari
2: baju merah nih. Udah bisa ditebak
0: kostumnya.
2: Jawabannya siapa? Kostumnya. Gak usah disebutin negara yang tahu tuh, yang baju merah.
0: Kode.
2: Yang satunya kan garis-garis.
0: Iya, Pak Aris.
2: Tapi videografer saya ini kayaknya pendukung yang garis-garis. Makanya dia agak susah ngedit videonya itu.
1: Iya, kalau prediksi saya pada malam hari ini, saya punya keyakinan akan ada penambahan waktu. Karena masing-masing ini tim yang kuat. Tidak main-main, tim yang tangguh. Kita flashback lagi pada kejuaraan sebelumnya, juara 3, juara 4.
0: Yeah.
1: Inggris sudah unggul 4 gol, tetapi bisa disusul dengan beberapa gol, 3 gol malahan. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa pada malam hari ini akan terjadi skor yang sama. Di babak-babak awal maupun babak kedua nanti, maupun pertambahan waktu. Dan terus terang, saya mungkin memprediksikan akan terjadi penalti.
0: Adu penalti ya?
1: Adu penalti.
0: Wah, lebih seru lagi, lebih panjang lagi pertandingan.
2: Bisa-bisa hilang soal subuhnya.
0: Kalau terkait tadi Pak Wali sudah ya, skor. Kalau skornya Pak Aris gimana nih prediksi?
1: Kalau skor, saya mungkin kalau untuk adu penalti ya, selisih gol 2.
0: 2 ya. Oke, ini dominan kemana nih? Ke merah yuk. Oke. Ya. Nanti kita akan berbincang lagi pendengar dan pemirsa ya. Nanti kita akan bersama Pak Wali Kota Tarakan, juga ada Bapak Kepala LPP RRI Tarakan, Pak Aris. Ya nanti pukul 00:45 waktu Indonesia Tengah, karena Pak Wali juga ada agenda lagi selanjutnya ke kantor Wali Kota, di menyapa juga masyarakat yang sudah siap-siap nonton bareng di sana. Kita akan jeda senyap bersama RRI Tarakan di Bincang Bola.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Tarakan dimanapun berada, masih bersama kami di acara Bincang Bola, tentunya bersama narasumber kita Bapak Wali Kota Tarakan, ada Bapak Dr. Khairul Emkes, juga ada Kepala LPP RRI Tarakan Bapak Aris Munandar. Kita akan di sesi terakhir ya di Bincang Bola pada pagi hari ini, kita juga akan tanya terkait dengan antusias masyarakat yang sudah banyak menantikan atau sudah berkumpul di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan. Mungkin ada himbauan nih dari Pak Wali terkait dengan nonton bareng di final Piala Dunia pada pagi nanti.
2: Ya, jadi saya selalu menyampaikan bahwa kita mendukung dengan nalar ya, jangan dengan hati begitu.
0: Ya.
2: Yang kedua, ya anggap ini permainan sehingga apapun itu tidak membuat kita nggak bisa tidur gitu. Ya. Yang ketiga, tentu kalau demikian bahwa akhirnya setelah misalnya jagoan kita kalah kan nggak sampai kita bermusuhan dengan tadi yang mengeluhkan yang pihak sebelah begitu. Itulah yang selalu kami himbau. Oleh karena itu saya menyampaikan mari kita nonton bareng rame-rame di sini, duduk bareng-bareng, kita dukung masing-masing tim favorit kita. Karena kalau nggak begitu memang nggak rame juga nonton ini. Kalau semua satu tim begitu kan nggak rame, nggak seru. Jadi memang harus ada balas-balasan, tapi menurut saya tentu bahwa silaturahmi ya persaudaraan itu tetap harus dijaga, dan tentu harapan kita bahwa itu nanti akan melahirkan kondusivitas kota ini tetap baik. Itulah sebenarnya tujuan kami, kenapa kami kumpulkan. Kan kita khawatir kalau di luar lalu nggak dikontrol gitu ya,
0: ada potensi
2: untuk nanti mungkin kalau saling ngejek, saling ini. Tapi kalau di Pemkot kan pasti kita jagain.
0: Betul.
2: Ya. Pasti kita himbau, pasti kita jagain. Sehingga alhamdulillah saya bilang bahwa 3 kali penyelenggaraan nonton bareng ini dengan jumlah peserta yang tidak sedikit. Kalau hitungan kami teman-teman rata-rata sekitar 1.500 ya. Di 2 malam semifinal itu. Memang kemarin malam final Inggris Prancis ini kan karena pas hujan deras, sehingga memang banyak ya yang pulang gitu, karena takut juga demam kali ya. Nah itu saya kira itulah harapan kami kepada seluruh masyarakat. Mari kita nonton bareng di kantor halaman wali kota, mau di tempat yang lain juga silakan saja. Tapi yang selalu kami ingatkan bahwa jangan sampai hiburan ini justru membuat kita saling bermusuhan. Nah, itu yang
0: jaga kebersamaan dan jaga keamanan. Ini juga ada yang komentar di live YouTube kita nih, Pak Wali. Jadi Pak Wali, apakah Argentina back to back juara Piala Dunia 2026? Katanya perlu sudah ada anak-anak kita, Pak Wali, yang jadi pemain timnas ya sampai ke Liga Dunia katanya. Ya, Pak Wali, hidup Argentina.
1: Dengan skor 3-2.
0: Di Tarakan perlu diperbanyak nih juga turnamen sepak bola, Pak Wali katanya. Mungkin bisa ditanggapi nih Pak Wali terkait dengan komentar-komentar pendengar dan pemirsa yang ada di live YouTube kita.
2: Ya, tadi yang dari atas tuh apa tuh? Oh ya, saya kira bahwa tadi bahwa kalau kita lihat kan di terakhir-terakhir kan tim kita, timnas itu juga hampir masuk ya, masuk di putaran dunia. Tapi memang lagi-lagi belum nasib. Tapi saya melihat bahwa pembinaan sepak bola ini di Indonesia sudah mulai membaik. Kita sekarang masyarakat Indonesia ini perlu memberikan support lah supaya mereka bisa tumbuh lebih baik lagi. Dan kita berharap suatu ketika bahwa akan ada anak-anak kita juga yang bisa masuk di sana. Saya selalu yakin bahwa setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Ya selalu gitu. Jadi yakini itu, dan kalau itu kita lakukan dengan baik secara konsisten, insyaallah saya kira akan sampai juga ke sana. Yang kedua
0: terkait turnamen-turnamen yang
2: turnamen ya. Sebenarnya itu yang kami dorong sebenarnya juga kepada sepak bola kita. Ini memang olahraga ini kan mahal, Pak. Saya juga megang cabur. Memang olahraga ini kalau kita pembina olahraga, kalau kita berharapkan keuntungan itu pasti nggak ada. Sekedar hobi, dan itulah yang sulit dicari biasanya para orang yang hobi olahraga ini, yang mau berkorban untuk olahraga. Karena memang kalau mengharap dana misalnya dari pemerintah kita sangat terbatas. Lalu memang ya memang berharap orang-orang, kalau dulu di zaman-zaman, mohon maaf nih, zaman-zaman Orde Baru dulu kan masing-masing kantor, masing-masing BUMN itu dibebankan misalnya satu tim untuk dibina. Dan itu dulu banyak sekali yang tumbuh pembiayaannya itu. Nah sekarang ini memang kita agak kesulitan mencari sponsor para pembina untuk yang mau membina satu cabor untuk bisa berprestasi itu. Nah di satu sisi bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah maupun nasional juga sangat terbatas untuk itu.
0: Efisiensi juga Pak Wali.
2: Apalagi sekarang. Sebelum efisiensi aja udah susah, apalagi sekarang. Jadi itu ini kan semacam sirkulus vitiosus, lingkaran setan. Bahwa tidak akan ada beras. Kita pernah membuktikan dulu Pak. Zaman Tarakan itu dulu zaman wali kota masih dari Pak Yusuf, lalu Pak Udin, itu ada pembinaan anak-anak kita catur. Dibina dari kecil, dikasih pelatih yang bagus, itu ternyata anak-anak kita tuh banyak yang sampai ke juara dunia Pak. Jadi grandmaster anak-anak kita itu. Dan ada yang pernah menjuarai kejuaraan dunia misalnya di Uni Soviet, gitu-gitu. Bahwa ternyata kan bisa. Bisa. Kita bahkan yang di tempatnya pemain catur di Uni Soviet pun, kita bisa masuk di situ juga, anak-anak kita. Nah lagi-lagi persoalannya pasca itu. Anak yang kita bina dulu sekarang kan udah pada pindah.
0: Pindah daerah
2: karena di sana lebih sejahtera.
0: Lebih terjamin.
2: Ya kita juga nggak bisa memungkiri itu. Kita Tarakan nggak mampu memberikan seperti yang diberikan mungkin, mohon maaf nih, DKI, Kalimantan Timur, Jawa Barat, gitu-gitu yang APBD-nya mungkin lebih besar. Nah sehingga kami selalu kan menghimbaunya ya rasa apalah
0: kebersamaan,
2: nasionalisme daerah begitu ya. Rasa nasionalisme daerah aja gitu. Tapi kan orang kalau juga kebutuhan yang terpenuhi agak berat juga menurut saya. Saya kira banyak ya, kalau menurut saya bahwa perbanyak turnamen, saya kira kita setuju. Cuma lagi-lagi seperti tadi, kita berharap kepada para pengelola cabur ini bisa. Ya memang harapan kita sih yang pengelola ya punya
1: andil ya.
2: Ya punya andil gitu. Kalau mengharap dari pemerintah sendiri, saya kira itu agak belum bisa sepenuhnya kita bisa support. Mungkin kita bisa bantu tapi nggak bisa penuh. Sehingga memang pengurus ini saya selalu nyampaikan, setiap saya melantik para pengurus, saya selalu bilang, para pengurus siap-siap untuk kurus. Ya. Karena kalau Bapak jadi pengurus tidak kurus, itu dipertanyakan. Tapi memang Seperti tadi saya bilang, mengurusi olahraga itu hampir relatif kita nggak bisa mendapatkan keuntungan finansial. Keluar iya, masuk pasti nggak ada. Dan itulah saya bilang beratnya biasanya mengurus olahraga ini.
0: Tapi yang jelas tetap ada upaya dan juga komitmen juga ya, juga untuk kebersamaan atlet-atlet di Kota Tarakan.
2: Kita ya seperti tadi itu Pak, saya ambil contoh tadi catur itu dulu full disupport oleh pemerintah daerah. Ada sekolah catur, disiapkan pelatihnya, anak-anaknya dibayar, bahkan itu apa namanya, dan akhirnya kan berhasil sampai kejuaraan dunia. Ada lagi dulu misalnya gulat. Gulat pernah juga kita sampai Asian Games pernah, itu orang anak Tarakan. Nah cuman dulu ada kebijakan dulu, para atlet-atlet ini yang berhasil di tingkat itu biasanya direkrut menjadi pegawai daerah Pak. Minimal honor
0: sebagai rewardnya ya,
2: reward masuk honor di pemerintah daerah. Itu dulu kan bisa begitu. Sekarang kan gak bisa, malah yang ada disuruh kasih keluar. Kan jadi repot juga kita. Disuruh juga ngerekrut tapi tak ada uang, gimana? Coba disuruh rekrut tapi uangnya tak ada, kan repot juga. Terus habis itu selain ke daerah, terserah daerah mau diapain gitu kan, pusing kita. Padahal itu juga sebenarnya itu dulu saya ingat dulu ada satu atlet itu, kebetulan saya kepala dinas kesehatan dititipin di tempat saya. Jadi memang kerja kita nggak membebani dia dengan kerjaan. Kerjaan dia memang namanya saja itu ya, masuk kantor sebentar, tapi sore dia pergi latihan. Dan kita kalau dia pergi kejuaraan kita kasih kebebasan. Dulu waktu saya juga ketua PLT, saya sempat jadi ketua PLT. Itu dulu sempat pemerintah daerah juga menganggarkan anak-anak kita, kita sekolahkan ke dulu misalnya sekolah Yustejo Tarik begitu. Untuk mentor. Dan itu memang bagus hasilnya. Bisa sampai masuk ke lima nasional gitu. Nah, tapi setelah putus itu putus juga dia. Karena dulu kita juga biayai turnamennya, mereka keliling ikut turnamen.
0: Disupport ya.
2: Kita support. Waktu itu uang kita masih cukup, walaupun enggak banyak, cukup lah untuk itu.
0: Baik Pak Wali, ini karena keterbatasan waktu kita juga di closing statement di laga final Piala Dunia 2026 ini, mungkin apa yang disampaikan?
2: Ya, mari kita menyaksikan partai final pada malam hari ini dengan suasana gembira ya. Kita meriahkan ya, perlu teriak-teriak juga enggak apa-apa, tetapi tetap jaga solidaritas, jaga kebersamaan, jaga silaturahmi, dan jaga persaudaraan kita sebagai orang Tarakan.
0: Ya, baik. Tentu Pak Haris ya, ini apa yang mungkin closing statement di Bincang Bola pada dini hari ini?
1: Iya, seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, kita harus menjaga persaudaraan kita, juga kebersamaan kita. Kita boleh berbeda ini ya, berbeda dukungan pada kesebelasan kita, tetapi kita tetap satu saudara ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa, pendengar RRI, yang mana mereka selalu senantiasa setia mendengarkan siaran kita melalui frekuensi 97,9 dan programa 3 di frekuensi 90,2. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat menikmati siaran kami, selamat menikmati nonton bareng yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin.
0: Kota Tarakan.
1: Kota Tarakan sekali.
2: Bapak itu Banjarmasin itu kan. Belum bisa move on kayaknya.
0: Masih terbawa Pak Ali.
1: Iya. Dan sekali lagi terima kasih pendengar RRI, pemirsa RRI di manapun berada, khususnya warga Kota Tarakan dan Kalimantan Utara.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Wali atas kehadirannya di studio, juga Bapak Aris, dan kita juga berharap ya pertandingan Piala Dunia 2026 ditutup dengan final antara Argentina dan juga Spanyol ini dengan meriah, dan juga masyarakat juga bisa bersama-sama menyaksikan siapa juara di Piala Dunia tahun 2026. Kita juga harapkan untuk para penonton nantinya, juga penggemar yang menonton di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan, juga jaga kebersamaan, jaga kebersihan, jaga juga kekompakan, meskipun siapa yang kalah, siapa yang menang, tapi tetap menjadi warga Kota Tarakan yang baik. Terima kasih, saya Heri Susanto pamit undur, sampai jumpa dan salam olahraga.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz. Dan pendengar, saatnya kami akan hadirkan yaitu acara dialog luar studio RRI Tarakan bersama rekan Ical dan juga Andre Rianta terkait dengan perebutan tahta Piala Dunia 2026 yang berlokasi di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan.

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa program Satu RR Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, seperti yang sudah diinformasikan Andre dan juga Diti tadi, malam hari ini kita berjumpa dalam dialog luar studio yang tentunya spesial ya. Tempatnya spesial, temanya juga spesial, narasumbernya juga spesial. Dan malam hari ini perebutan tahta Piala Dunia 2026 akan dihelat antara dua tim negara yang besar ya. Ada Argentina dan juga Spanyol. Dan tentunya kita akan berbincang bagaimana seputar kekuatan tim, taktis tim dan juga prediksi ya dari masing-masing tim yang nanti akan bertanding malam hari ini. Tapi malam hari ini saya tidak sendirian, tentunya bersama saya Andre Rianta dan juga rekan saya. Iya, dan malam hari ini tentunya kami siarkan langsung dari halaman kantor Wali Kota Tarakan ya. Dan juga tentunya nanti juga kita akan sama-sama saksikan ya, ya, pertandingannya langsung di sini seperti yang sudah diinformasikan tadi, Cal.
1: Betul sekali, Andre. Kurang lebih 45 menit kita akan bersama ya, tentunya akan banyak mengulas dan juga mengulik bagaimana persiapan kedua tim negara besar, Argentina dan juga Spanyol, menuju dengan siapa yang akan menjadi raja ya dari sepak bola dunia ini.
0: Baik, dan juga kami ingatkan untuk Anda pendengar bahwa malam hari ini acara ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami RR Tarakan Official. Juga Anda dapat dengarkan melalui program Satu RR Tarakan FM 97,9 MHz. Kami juga menyapa untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan ya, melalui FM 99,9 MHz dan juga melalui aplikasi kami RRI Digital dan juga audio streaming di rri.co.id ya.
1: Iya.
0: Langsung saja, Cal. Ada tiga narasumber yang sudah hadir bersama
1: ada
0: kita.
1: Ada tiga narasumber ganteng-ganteng kita ya, yang tentunya akan membahas ya dari masing-masing tim dan juga satu pengamat sepak bola yang kita hadirkan langsung untuk melihat bagaimana kedalaman kedua negara ini akan bertanding dini hari nanti. Kita perkenalkan dari samping kiri saya ada Bung Agung. Selamat malam.
2: Salam olahraga.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Baik. Kemudian
0: di sebelah itu? Saya ini, Cal.
1: Ya. Siapa itu?
0: Tidak asing tentunya.
1: Tidak asing ya. Lagi nih ya.
0: Ada Bang Andi.
1: Iya, ya. Bang Andi.
0: Selamat malam, Bang Andi.
3: Selamat malam.
0: Ya. Kemudian, iya.
1: Kemudian juga ada pengamat sepak bola kita, ya, tidak asing juga. Beliau adalah Bung Magnur. Assalamualaikum, selamat
4: malam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
1: Ya. Iya, baik.
4: Baik. Spesial ini jadi pengamat sepak bola.
0: Spesial ya. Nih. Tapi kalau berbicara background, sebenarnya ketiga narasumber kita ini backgroundnya sama-sama
1: sama-sama
0: mengadili yang di lapangan.
1: Betul. Ya. Berkecimpung di dunia sepak bola tentunya.
0: Berkecimpung di dunia sepak bola.
1: Orang Kaltara pasti tahu sama mereka bertiga.
0: Iya.
1: Ya. Dan pada malam hari ini ya, Bung Agung tentunya salah satu pendukung Argentina ya, akan memaparkan bagaimana sedikit ya kisi-kisi ya mengenai bagaimana pertandingan Argentina nanti. Kemudian di sana yang baju merah tentu
0: pendukung Spanyol.
1: Spanyol, ya. Oke.
0: Kalau Bung Nur di tengah-tengah ya.
1: Ya,
0: jadi kalau misalnya terjadi mungkin perselisihan paham antara kedua pendukung ini, ya. Langsung netral di tengah.
1: Langsung netralkan ya.
0: Tidak
1: tambah di kompor gitu ya. Okay.
0: Kalau begitu kita langsung geser ke Bung Agung. Bung Agung,
1: ya.
0: Kalau kita lihat Argentina ini salah satu negara yang melangkah ke final Piala Dunia ya. Kontribusi dari pemain senior ini tidak bisa diabaikan ya. Salah satu negara yang masih memiliki pemain senior ya, bisa kita bilang juga ya, di negara Argentina ini mereka juga bisa dibilang cukup tampil krusial gitu ya untuk membela negaranya. Karena kalau kita lihat di media sosial kan banyak ya pemain-pemain senior ini yang kabarnya di 2026 adalah performa dan penampilan terakhirnya. Menurut Bung Agung sendiri ya, untuk faktor mentalitas juara dari sang old guard ini untuk mendukung para junior-juniornya di skuad Argentina ini seberapa besar nih, Bung Agung?
2: Baik, terima kasih Bung Rian, Bung Andi, rekan-rekan komentator, Bung Agus dan Bung Matnur. Memang benar mereka ini rekan-rekan kami, seprofesi di lapangan, biasa bawa-bawa peluit, mencari kesalahan tapi.
1: Yeah.
2: Oke, kembali ke topik Argentina, kita tidak perlu lagi untuk ragukan bagaimana mentalitasnya selama perjalanan Piala Dunia 2026 ini. Seringkali berada dalam posisi ketinggalan terlebih dahulu. Bahkan statistik kemarin terakhir Argentina itu banyak mencetak gol di menit 80 ke atas.
0: Yeah.
2: Artinya secara mentality mereka punya mental juara, punya kemampuan untuk bagaimana menaikkan ritme mereka dalam kondisi tertinggal. Itu terutama dari ada di situ Lionel Messi, itu saudara saya, saudara jauh.
1: Iya, saudara. Dari Nabi Adam itu ya.
0: Iya, betul. Kalau ditarik lurus jauh sekali ya.
2: Ya kita tahu Lionel Messi itu enggak perlu dilakukan lagi lah, salah satu goat. Salah satu goat di samping Cristiano Ronaldo, tapi sayangnya Cristiano Ronaldo sudah pulang duluan kemarin dengan air Portugalnya ya.
1: Wah, ini dikulik kembali luka-luka itu ya.
4: Enggak boleh nih. Fokus di
0: bahaya, fokus bang. Di dua negara ini saja
1: ya. Ada Bang Matnur nih menetralkan ya.
2: Artinya kita mengakui bahwa di samping Lionel Messi salah satu ikon sepak bola, ada memang di belahan dunia lain itu ikon sepak bola juga. Dan mereka Argentina ini berangkat dari mental yang bagus. Mereka juara Copa America 2021, setelah itu mereka juara Piala Dunia 2022 di Qatar, dan sebelum berangkat ke Piala Dunia 2026 ini mereka juara lagi 2024 kemarin Copa America. Artinya kalau seandainya Argentina berhasil memenangkan final kali ini, mereka akan 4 kali hat-trick major turnamen. Saya rasa itu sudah cukup membuktikan bagaimana mentalitas seorang Lionel Messi beserta dengan skuad Argentina saat ini.
0: Baik, ini sepertinya fans Spanyol sudah gak sabar mau menanggapi nih Cal. Karena paparan dari pendukung Argentina ini cukup gamblang ya. Mengingat memang ada pemain senior yang diunggulkan di sana.
1: Di sana ya, tapi itu tanda tanya yang besar juga. Apakah memang pemain senior ini bisa bermain lepas ya, atau menjadi beban negaranya?
0: Benar,
1: ya,
0: ini. Karena di media sosial sekarang yang lagi heboh adalah foto ketika Lionel Messi memandikan Lamine Yamal.
1: Waduh, apakah ini konspirasi juga?
0: Konspirasi juga?
1: Iya, salah satu peluang mungkin ya. Benar. Baik, kita ke Bung Agus. Bung Agus, bicara mengenai Spanyol tentu sudah sangat siap ya, berhadapan langsung dengan negara yang memang skuadnya yaitu para senior ya. Ini bagaimana dari Bung Agus melihat persiapan, kedalaman skuad dan lain-lain untuk mempersiapkan pertandingan dini hari nanti? Silakan.
3: Ya, baik Bung Ical, Bung Andre. Kalau tadi di Argentina punya pemain senior Messi, kalau di Spanyol ini adalah era-era pemain muda semua yang ditampilkan. Di sini hanya ada satu pemain senior yaitu Kapten Rodri saja. Ya, jadi mereka secara tim tidak ada pemain yang mega bintang di situ. Mereka semua adalah pemain muda, pemain yang membawa Spanyol 2 tahun lalu menjadi kampion di Eropa. Kemudian dari fase grup sampai masuk ke babak final ini, jalan terjal memang Spanyol hadapin ya. Mulai dari penyisihan grup di mana mereka di pertandingan awal sangat kesulitan ketika menghadapi salah satu tim debutan yaitu Tanjung Verde.
1: Betul.
3: Iya. Akhirnya di pertandingan berikutnya lawan Arab menang dan terakhir kemudian mereka masuk ke babak 16 besar, dan di babak 8 besar kita lihat mereka bertemu dengan salah satu tim kandidat juara yaitu Portugal.
1: Betul.
3: Iya. Kemudian kemarin mereka di babak 8 besar lagi ketemu lagi dengan Belgia.
1: Iya.
3: Ya, kemudian kemarin di semifinal mereka ketemu salah satu tim yang dari awal dijagokan untuk menjadi salah satu kandidat juara karena yaitu Prancis.
1: Iya.
3: Ya, jadi saya rasa dengan skuad muda kemudian juara Eropa tahun 2024 menjadi nilai plus bagi Spanyol untuk bisa berbicara lebih banyak di event Piala Dunia tahun ini.
1: Iya. Berarti memang ini sudah menjadi panggung untuk player-player muda, Bang ya. Apalagi bicara mengenai final ini salah satu pembuktiannya nanti, begitu ya.
0: Iya, betul. Sepertinya memang Spanyol agak percaya diri gitu, betul. Karena pemain-pemain muda bisa membawa sampai ke final gitu ya. Tapi ini pembuktian juga ya sebenarnya.
1: Betul. Apalagi kalau kita lihat beberapa match pertandingan belakang ya, luar biasa pressing-pressing yang dilakukan ya.
0: Iya.
1: Mungkin kita ke Bang Matnur ya, melihat ini sudah ada nih dari Argentina dan Spanyol menyampaikan persiapannya. Dari Bang Matnur bagaimana sendiri, silakan.
4: Oke, baik Bang Ical, Bang Andre. Jadi waktu pendukung Argentina menyampaikan bahwa perjalanan Argentina seperti ini, wah, dari pihak Spanyol juga harus mempersiapkan jawaban ini. Yeah. Nah, yang dijawab oleh pihak Spanyol marah perjalanan Spanyol itu dari babak penyisian seperti apa lawannya memang benar-benar lawan yang juga ingin masuk di empat besar Piala Dunia.
1: Yeah.
4: Nah, semenjak beliau mengatakan itu, ini supporter dari Argentina sudah ngelirik-ngelirik nih. Yeah. Karena perjalanan Argentina kan agak mudah sedikit.
1: Yeah, betul,
4: dari penyisian udah unggul, apalagi yang diunggulkan hanya satu yang mungkin dilihat saat ini pada penonton mungkin yang menyaksikan sepak bola di Piala Dunia. Tentu kalau bicara Argentina pasti Lionel Messi.
1: Yeah.
4: Nah, akhirnya unggul 3-0. Nah, ternyata juga kita tertipu juga dengan bahasa itu, bahwasannya Lionel Messi ini dibantu juga oleh rekan-rekan pemainnya di Argentina. Yang memang kita lihat hidupnya sudah memang di klubnya masing-masing. Kita lihat comeback-nya seperti apa. Nah, tentu Spanyol juga kalau saya lihat juga tidak mau kalah, dalam artian dia sudah membentuk mental.
1: Yeah.
4: Nah, dari babak penyisian dia ketemu dengan tim-tim besar. Nah, tentu ini juga menjadi atmosfer yang sangat luar biasa nanti partai final. Kita sebagai pengamat ya, kita menyaksikan sama-sama nanti.
1: Iya, bagaimana? Luar biasa.
4: Pasca pertandingannya nanti. Benar. Bagaimana antara pendukung Argentina sama
0: pendukung Spanyol.
1: Sama-sama punya mental juara nih.
0: Sama-sama punya mental juara ya. Tim-tim yang bisa dibilang ini, apalagi Argentina ya, kalau kita lihat beberapa match memang bangkitnya justru di last minute.
1: Gitu. Iya.
0: Ini cukup mengagetkan kita semua juga gitu ya. Berbeda dengan Spanyol yang menjaga ritme dari menit pertama sampai dengan menit akhir. Betul. Baik, Cal, perbincangannya semakin seru ya. Yeah. Tapi tentunya kita akan komersial break terlebih dahulu ya. Setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi di dialog luar studio. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Tarakan. Come on.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, gue aja.
2: Lepaskan tengah.
3: Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covidnya udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Sepak bola memersatukan dunia. Piala Dunia atau World Cup bukan hanya ajang olahraga terbesar di dunia, tetapi juga menjadi wadah yang mempertemukan berbagai negara dalam semangat persahabatan dan sportivitas. Setiap negara hadir membawa identitas, budaya, dan tradisinya untuk diperkenalkan kepada masyarakat dunia. Melalui sepak bola, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu. Di atas lapangan, para pemain berkompetisi secara sehat, saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Ketika kita mengenal budaya bangsa lain, rasa saling memahami dan menghargai akan tumbuh. Dari situlah toleransi berkembang. Sementara intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme dapat terkikis oleh pengetahuan, persaudaraan, dan rasa hormat terhadap sesama. Di setiap sorak-sorai supporter, kibaran bendera, dan pertemuan berbagai bangsa, tersimpan pesan bahwa perdamaian dapat dibangun melalui kebersamaan. Sepak bola menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan, mempererat persahabatan, serta menumbuhkan semangat persatuan yang melampaui batas negara dan budaya. Sepak bola mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan. Berbeda

diambil dari sumber air pegunungan terbaik yang telah disaring oleh alam selama ratusan tahun. Air mineral Santri adalah salah satu produk unit usaha milik Pondok Pesantren

Ini Leni di meja operator. Pendengar, kebersamaan ini akan berlanjut sampai pukul 8 untuk menantikan berita skala nasional dari Pro3 Jakarta. Untuk itu, lagu dan info pagi akan hadir menjumpai Anda di ruang dengar 97,9 MHz dan 99,9 MHz untuk wilayah Kabupaten Bulungan dan sekitarnya. Juga untuk Anda yang mengakses kami melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, menuju kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, Another Day in Paradise, Brand Y and Ray J mengantarkan kita semua untuk mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi terulang pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga